94,6 RRI Pro 2 FM, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sanri teman Pro 2 di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 7 lewat 9 Sanri mau ngajak kalian untuk ngebahas yang lagi viral. Jadi apa nih yang lagi viral di atau yang lagi FYP lah di media sosial kamu teman Pro 2. Misalkan di Instagram ada yang lagi FYP ini, boleh collab sama Sanri. Kak Sanri, aku yang lagi FYP 2 hari belakangan ini tentang ini gitu ya. Entah di Instagram juga, di TikTok, di sosial media X, boleh collab sama RRI Pro 2 Sumeneb dan Sanri nanti spill yang lagi FYP di media sosial kamu teman Pro 2. Caranya gimana? Langsung ke wawanya Pro 2 ya. Di wawanya Pro 2 di 0853 3489 4676. Sekali lagi buat teman Pro 2 yang mau berbagi informasi yang lagi viral di media sosial kamu, langsung di sosial media WhatsApp di 0853 3489 4676.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu. Check out, cuanen, nendom, game, nendom.

Dari Kak Faisal teman Pro 2 ada Festival Culture Fest teman Pro 2 2026 dan ini udah banyak ya yang bisa dikata itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumeneb khususnya teman Pro 2. Jadi ini ada Madura Culture Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 26 Agustus hari ini sampai 4 September 2026. Ini berlangsung 9 hari teman Pro 2. Jadi di media sosialnya Kak Faisal di TikToknya ini mengirimkan capture-nya teman Pro 2 atau flyer-nya ke Pro 2 Sumeneb di bawahnya gitu ya. Ternyata ini untuk rute perjalanan dari Terminal Arya Wiraraja ke Madura Culture Fest 2026. Jadi ini pusatnya nanti atau finishnya di Stadion Ahmad Yani Panglekur Sumeneb teman Pro 2. Ya, jadi dari Terminal Arya Wiraraja ini keluar gerbang terminal menuju Jalan Lingkar Timur Sumeneb. Lurus terus melewati lampu merah Lingkar Timur belok kiri. Dan yang ketiga terus lurus di Jalan Urip Sumoharjo. Jadi yang untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih 7,5 km. Dan waktu tempuh kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit teman Pro 2. Jadi informasi rute kendaraan mobil, motor, angkutan umum ya dan bertemu berdua yang mau nonton jangan lupa hari ini ya karena ini akan berlangsung selama 9 hari untuk Madura Culture Fest 2026 teman berdua. Ini yang ke-4. Jadi boleh teman berdua yang misalkan nanti kalau ada kabar selanjutnya untuk titik awalnya itu tetap di Terminal Arya Wiraraja Sumeneb ya. Dan finishnya di Stadion Ayani tepatnya di Panglekur Sumeneb teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

0: update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumenep.

0: Apa? Apa sih? Apa kata teman berdua?
1: Nih, sebelum ke yang lagi VIP di media sosial kamu, teman berdua, ini informasi buat semuanya, buat pencinta musik dunia. Ini ada penyanyi legendaris namanya Dolly Parton ya, meninggal dunia pada usia 80 tahun, teman berdua. Ini asalnya dari Nashville, Tennessee ya. Jadi penyanyi legendaris Dolly Parton meninggal dunia pada hari Selasa kemarin, teman berdua, dalam usianya 80 tahun. Dan kabar ini dikonfirmasi langsung oleh keluarga Parton. Dan Parton dikenal sebagai salah satu ikonik musik country. Selain itu juga dalam dunia musik, Parton juga dikenal lewat aktivitas bisnis dan filantropinya. Ya, di ini bisa dikatakan kabar duka lah buat penyanyi legendaris dunia, teman berdua, Dolly Parton yang meninggal dunia pada usia 80 tahun.

Ini tema berdua yang lagi viral di sosial medianya Kak V katanya itu tentang Karhutla. Kalimantan jadi sorotan dunia. Oh, ini yang kebakaran. Ya juga Sandri ini viral teman bro di sosial media Sandri di TikTok ya. Ini kebakaran hutan dan lahan teman bro dua yang kembali melonjak di berbagai wilayah Indonesia. Ini dari Kalimantan yang memenuhi ruang publik, menyelimuti permukiman warga hingga mulai tertiup menuju negara-negara tetangga teman bro dua. Jadi fenomena ini kerap dinilai sebagai bencana akibat faktor cuaca semata. Karena kan sekarang musim kemarau ya, musimnya kemarau gitu. Musim panas yang sedang berlangsung serta penguatan El Nino memang memicu lonjakan suhu global menuju rekor tinggi teman berdua. Dan kondisi cuaca hanya memperbesar resiko. Jadi pemicu utamanya itu terletak pada hilangnya kemampuan alami bentang alam Kalimantan dalam menyimpan air akibat ekspansi perkebunan skala industri teman berdua. Seperti kelapa sawit dan kayu bahan baku kertas. Nah, berdasarkan analisis data Fire Information for Research Management System milik NASA melalui instrumen satelit atau MODIS ya, resolusi 1 km dan FIRST resolusi 375 meter. Nah, di mana aktivitas kebakaran di 5 provinsi Kalimantan mengalami peningkatan tajam menjelang pertengahan Agustus 2026. Kalau nggak salah pada 18 Agustus 2026, satelit MODIS ya, ini mendeteksi sekitar 5.206 piksel anomali termal di seluruh Kalimantan. Dengan resolusi 1 km, total area piksel pengamatan mencapai 520.600 hektar. Meskipun angka ini menunjukkan luas cakupan pengamatan sensor dan bukan total area yang terbakar teman pro 2. Di ini emang viral banget teman pro 2 tentang Karhutla ya. Atau bisa dikatakan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini menjadi sorotan dunia.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, 94,6 terbaik kamu karena kita Indonesia. APK, aku pilih kamu, masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2. Dan dimana kalian itu semua mau Sandri ajak untuk memilih di APK pagi ini. Ada 3 pilihan. Yang pertama, lapangan kerja lewat musim panen tembakau. Yang kedua, berbisnis tembakau, untungnya bikin ngiler. Dan sejarah tembakau unggulan Madura. Jadi buat teman berdua, mana yang kalian mau pilih? Satu, atau dua, atau tiga? Ya, nanti paling banyak pilihan di APK. Misalkan nomor 3 tentang sejarah tembakau unggulan Madura, bakal Sandri bahas nomor 1 atau yang pertama, teman berdua. Seterusnya seperti itu, ya. Jadi silakan milih di instastory-nya WA-nya Pro 2, teman Pro 2, di APK pagi ini.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Ini di APK banyak pilih nomor 3 teman perdua tentang sejarah tembakau unggulan Madura. Jadi setanya Sandri ya, tembakau Madura itu dikenal sebagai daun emas. Karena memiliki aroma apa ya, dan rasa yang begitu sangat khas dan juga tidak bisa ditiru di daerah lain, serta menjadi sumber pendapatan utama petani teman berdua. Jadi Sandri mau nyepilin tentang sejarah atau asal usul masuknya tembakau di Madura teman berdua. Jadi ada cerita rakyat Madura menghubungkan awal mula tembakau dengan tokoh Pangeran Katandur pada abad ke-12 yang konon membawa benih pertama. Itu mitologi lokal teman berdua. Kalau di masa kolonial abad ke-19 ada catatan sejarah menunjukkan penanaman komersial dimulai sekitar tahun 1861 ketika pengusaha Belanda menanam tembakau di Propo Pamekasan setelah tanaman tebu. Dan masyarakat Madura juga mengenal pembudidayaan tembakau secara mandiri setelah banyak pekerja atau setelah banyak bekerja dengan sebagai buruh atau kuli di perkebunan dan gudang tembakau di Jawa teman berdua. Jadi itu asal usul dan sejarahnya maksudnya tembakau teman berdua gitu. Terus lagi ada keunggulan dan jenis tembakau. Jadi kualitas alaminya tembakau Madura ini unggul karena kondisi tanah dan iklim ini kering di Pulau Madura yang menghasilkan kadar nikotin serta aroma rajangannya khas dan dicari industri rokok kretek. Itu ya kualitas alaminya. Dan tembakau Campalo, ada namanya tembakau Campalo. Ini berasal dari Dusun Jambangan, Desa Pekeong, Kecamatan Gulu-Gulu Sumenep. Biasanya kalau teman berdua itu tembakau mana? Tembakau Pekeong. Wah itu pasti enak teman berdua. Dan ini jenis dinobatkan sebagai salah satu tembakau termahal di dunia karena harganya yang sangat tinggi dan kualitasnya yang langka teman berdua. Jadi kalau menanam di Desa Jambangan Pekeong ya, waduh itulah, ini bukan dari Sandri, enggak, ini udah ada catatan di kompas.id teman berdua, menjadi tembakau termahal di dunia, yaitu ada di Dusun Jambangan, Desa Pekeong, Kecamatan Gulu-Gulu, Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Jadi buat yang mau berbisnis tembakau, ya ini memang memiliki apa ya, potensi keuntungan yang sangat besar teman-teman, terutama karena permintaannya yang stabil di Indonesia. Namun bisnis ini juga memiliki risiko tinggi dan rantai pasok yang kompleks teman-teman. Tahu kan ya, pengusaha tembakau di Pamekasan yang udah kayaknya bener-bener kaya gitu kan ya, yang tadi gak usah sebutin namanya, pasti udah tau lah gitu teman-teman ya. Jadi berbisnis tembakau untungnya bikin ngiler, emang teman-teman. Jadi konsumsi produk tembakau di Indonesia tetap tinggi sepanjang tahun teman-teman. Dan selisih harga beli dari petani dan harga jual ke pabrik atau konsumen akhir cukup besar. Terus apa ya, untuk masalah tantangan yang harus diwaspadai seperti ya faktor cuaca, modal awal ya. Emang membutuhkan modal besar untuk menyerap hasil panen petani dalam skala komersial gitu. Tapi kalau sudah panen berkali lipat akan kita raut teman berdua. Itu ya. Terus lagi pilihan model bisnis pengepul. Membeli daun mentah dari petani, menyortir, lalu menjual ke pabrik besar, itu yang selalu diharapkan oleh pengusaha tembakau teman-teman. Juga menjual berbagai jenis tembakau, iris atau rajangan, ini lokalan ya, dengan fundraiser langsung konsumen, ini bisa dibuat usaha kecil-kecilan atau toko linting sendiri gitu teman-teman. Terus pemasok bahan baku essence, menyuplai ekstrak tembakau untuk industri liquid vape, ini bisa dilakukan teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik memulai, sangat disarankan untuk apa ya, mempelajari jenis-jenis tembakau daerah ya, dan menjalin hubungan langsung dengan kelompok tani lokal teman-teman. Yang udah ngejalanin pasti ya benar kata Kak Sandri. Usaha bisnis tembakau itu makin kita itu selalu bahagia.

0: masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri pagi ini, teman Pro 2, di acara Muda Ngide di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi satu jam ke depan Sandri akan ngebahas gini, tentang kalau krisis air, kita itu udah siap menghadapinya belum gitu. Karena sekarang kan musim kemarau ya, musim panas itu teman Pro. Panasnya tuh parah banget, panas banget gitu loh. Nah, jadi untuk Sandri spill ya, secara umum lah gitu teman berdua. Pastinya kita belum sepenuhnya siap ya menghadapi ancaman krisis air bersih yang kian nyata akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Salah satu contoh mungkin di Kalimantan setelah Sandri tadi spill, yang menjadi sorotan dunia karena karhutla ini atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini kembali melonjak di berbagai wilayah Indonesia. Dan kalau kita lihat dari fotonya ini, ada informasi teman Pro 2, kebakaran pada lahan gambut ini seluas 3.000 meter persegi yang terletak di perbatasan Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara dan juga di Konawe Selatan, Kota Kendari, yang menjadi sorotan dunia karena kebakarannya yang sangat luas teman berdua. Nah makanya di topik kita malam ini untuk masalah krisis air gitu ya. Jadi kita Sandi ya bahkan bukan 100% sih ya. Mungkin bisa mencapai mendekati 100% lah gitu. Kita belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman krisis air bersih teman berdua. Nah, Sandri mau ngasih gambaran buat kalian tentang kondisi dan hal yang perlu kita lakukan. Seperti kondisi saat ini ya, ancamannya yang nyata teman berdua. Jadi jutaan warga Indonesia, terutama di Pulau Jawa, di Nusa Tenggara, ini sering terdampak yang namanya kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau. Jadi kalau kita flashback ke tahun 2025, krisis air bersih ini kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia. Dan setelah beberapa tahun terakhir diguncang isu perubahan iklim dan urbanisasi cepat, kebutuhan air bersih meningkat drastis sementara ketersediaannya semakin terbatas. Dan dari data Kementerian PUPR mencatat bahwa rata-rata kebutuhan air per kapita di wilayah perkotaan meningkat hingga 22% dibandingkan tahun yang lalu, tahun 2020. Ya, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan industri teman berdua. Nanti seperti apa gitu ya untuk cara menghadapinya teman berdua, bakal saya bahas sesaat lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Wah, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, dan masih banyak wilayah paling parah teman Pro 2. Sebanyak 1.600 desa melaporkan kelangkaan air bersih. Nah, sementara pasokan PDAM di kota-kota besar ini menurun hingga 25% dari kapasitas normal. Contoh di Jakarta ya, ketinggian air waduk Pejompongan dan Ciawi turun drastis hingga 45% yang menyebabkan gangguan distribusi air ke lebih dari 500 ribu rumah tangga. Itu nah sementara untuk kualitas air tanah di wilayah perkotaan menurun akibat pencemaran limbah industri dan penurunan muka tanah. Jadi laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2025 tahun kemarin menyebutkan bahwa 68% sampel air tanah di daerah industri Jabodetabek tidak memenuhi baku mutu kesehatan. Jadi kondisi ini semakin diperburuk dengan penurunan tutupan hutan dan daerah tangkapan air teman perdua. Kalau citra satelit 8 menunjukkan bahwa dari 5 tahun terakhir, luas hutan di daerah resapan air berkurang lebih dari 320 ribu hektar, terutama di Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Nah, ini menjadi contoh kita untuk tahun ini teman perdua. Tahun aja seperti itu gitu loh ya. Masa di tahun 2026 kita tidak siap untuk menghadapinya gitu ya. Jadi ayolah untuk kita apa ya bangun untuk menengok ke tahun kemarin, hal-hal yang buruk jangan dilakukan lagi untuk tahun ini teman perdua. Karena ini untuk persiapan menghadapi musim panas ya. Kita udah siap gak menghadapi kalau krisis air?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Power Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 10 waktu Indonesia Barat, santai siang menemani kamu barengan sama Farida. Kita awali dari info Pro 2 terlebih dahulu yuk. Nah, info Pro 2 kita, aku mau ajakin kamu ke Sampang. Ada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinkes KB Kabupaten Sampang, yang bergerak cepat membendung penularan penyakit menular pada anak melalui akselerasi bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Langkah proaktif ini menyasar puluhan ribu siswa di berbagai sekolah dasar demi memastikan benteng kekebalan kelompok terbentuk secara merata. Keren nih ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ada tim dari Dinkes KB itu ke sekolah, langsung aja teman Pro 2 imunisasi adik-adiknya ya, anak-anak ya. Nah, masih di Sampang, ada Kepolisian Resor Sampang yang terus mempererat tali silaturahmi dengan para tokoh agama di wilayah hukumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada Kamtibmas. Satbinmas Polres Sampang menggelar kegiatan silaturahmi ya Kamtibmas dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Harkamtibmas di kediaman tokoh agama sekaligus pendakwa kondang Kabupaten Sampang, Kyai Haji Abdul Hamid di Jalan Merapi Gang 2 Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang. Kamu ikut enggak? Ada yang ikut enggak di antara kamu teman Pro 2? Nah, di kesempatan ini ada Ebtuli Wail Amri yang menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata Polri untuk membangun sinergi kuat antara umaro dan ulama dalam mimbar dakwah. Nah, kita ke informasi terakhir dari dunia olahraga. Ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Jonathan Christie, tunggal putra andalan merah putih yang akrab disapa Jojo, resmi menduduki peringkat pertama dunia setelah Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF merilis pembaruan ranking terbarunya pada Selasa 25 Agustus kemarin. Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah baru sekaligus mengukuhkan nama Jojo sebagai salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Wow, keren banget dia ya. Habis ini teman Pro 2, kita ke Pro 2 Santai Siang di Pro 2 Hitlist.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prodia Sumenep, your update music station.
1: Selamat kepada WRR Prodia FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enam sama Momo dengan sudah tahu Tuhan kita berbeda. Lagunya seasik itu teman Prodia, kamu bisa sering-sering request barengan sama aku di sini ya. Tadi juga dibuka dengan Fanny Rahmansyah juga dengan Tipeku. Terus nanti bakalan ada lagu-lagu yang lainnya sih yang bakalan hadir ke ruang denger kamu. Well, aku sapa dulu teman-teman yang sudah gabung di WhatsAppnya Prodia seperti biasa. Ada Berbinar, terus ada fansnya Celine Grace nih. Oke, nantilah kita puterin satu persatu apa yang kamu mau ya. Kemudian ada request, boleh langsung aja masih tanya. Kemudian ada siapa lagi nih ya, banyak teman-teman Berbinar juga banyak, nanti aku puterin satu persatu karena dengar kamu, jangan kemana-mana ya. Di Prodia Hitlist Farida bakal nemenin kamu untuk lagu pop Indonesia sampai pukul 11, nanti dari pukul 11 sampai pukul 12 ada pop mancanegara. Wow, aku punya Dul Jailani siang hari ini dengan usia 25. Kalau kamu suka sama lagu ini, jangan lupa untuk di request.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, kali ini kamu ditemuin sama Romansa Dennis Ferdinand dengan selesai. By the way, kalau tadi aku udah sama-sama teman aku yang sudah request di WhatsApp-nya. Ah, ini ada Kak Ivan 17 yang rilis Apa Kabar versi terbaru yang emosional. Nuansanya tuh galau dan penuh perasaan. Ivan 17 ini menghadirkan nuansa baru di lagu Apa Kabar dengan judulnya tuh Apa Kabar, tapi ada dalam kurungnya alternative version, rilis di 31 Juli yang lalu. Menarik ya, versi terbaru ini gak sekedar daur ulang, aransemen Apa Kabar dibuat dengan pendekatan yang lebih intim, matang dan juga reflektif. Nuansa piano dan strings juga ikut memperkuat suasana sepi, rindu dan perasaan kehilangan yang menjadi warna utama lagu ini. Lagu yang diciptakan bersama dengan Opik Kurdi, Rolando Riyandi dan juga Rizky Dewanto ini bercerita tentang seseorang yang masih belum sepenuhnya bisa merelakan yang pernah dicintainya. Aduh, asik. Ya udah, romansanya selesai dari Romansa Dennis Ferdinand, dinikmati dulu ya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Selamat kemana-mana Repro di FM semuanya, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Siapa yang suka catchy, edible, aku hadirkan ke ruang denger kamu ya. Dan untuk kamu yang sudah tune in barengan sama Pro 2 nih, ada Tyler Swift yang menghadirkan mashup I Know It, I Know You, Agis, dan juga All So Well di Grammy Museum, tahu? Dan Nadia itu menghidupkan detail-detail dari masa lalu. Dalam sesi The Icon Session di Grammy Museum, Taylor Swift tampil solo di piano dan membawakan mashup 3 lagu itu. Yang bikin menarik, 3 lagu ini sebenarnya berasal dari cerita dan periode yang berbeda. Tapi Taylor menemukan benang merahnya, yaitu tentang memori dan bagaimana detail-detail dari masa lalu bisa kembali terasa hidup ketika kita mengingatnya. Ya udah ah, kalau udah nonton tinggal dulu Cats ya. Abis ini disusul sama Mr. Know It All dari Teddy Swims.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

kedua pukul 11 lewat 30 menit saatnya kita kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Bahagia harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk, petunjuk, petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Oke, itu mau Brew 2. Waktunya kita ke Brew 2 RRI Malang yuk. Hari ini Muda Kreatif barengan sama entrepreneur muda dari Malang tentu aja. Kita bisa belajar banyak. So, tune in terus barengan sama Brew 2 Sumenep di FM 94,6 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Dan kali ini ya udah seperti yang dibilang tadi, ini udah masuki Muda Kreatif nih teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya aku mau menyapa-nyapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep, dan yang pastinya juga teman Pro 2 yang ada di Malang nih teman Pro 2. Dan kali ini juga spesial banget ya teman Pro 2, kalau misal Muda Kreatif begini gak mungkin dong aku sendirian aja gitu ya, ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi di studio kita ini udah ada Mbak Galuh Dianita Fitri selaku owner Lucky Look Chup nih. Jadi langsung aja kita sapa-sapa ya teman Bro 2. Halo Mbak, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Sangat amat ceria sekali, aku suka deh ini ya. Gimana Mbak kabar di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun jalanan Malang makin panas ya,
1: makin
2: di
1: panas
2: siang hari ini.
1: Betul, makin panas, terus macet juga kadang kalau udah mulai sore gitu ya Mbak ya. Apalagi udah mulai masuk-masuk maba-maba ini.
2: Iya betul, ya kalau malam itu dingin sih Malang. Tapi kalau menjelang siang ini yang
1: panasnya minta ampun ya, langsung kayak matahari benar-benar rasanya di atas kepala.
2: Iya benar, ya. Kayak 180 derajat gitu bedanya.
1: Tapi memang sih kalau di malam-malam tuh rasanya kayak kena angin dikit udah kedinginan gitu Mbak ya.
2: Iya,
1: tapi kalau misal di siang-siang hari gini malah butuh angin banget.
2: Iya butuh angin, tapi anginnya kemana?
1: Itu dia nih, ini yang dicari-cari gitu ya, anginnya kemana gitu. Nah ini Mbak Galuh sendiri nih akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain Mbak?
2: Oke, untuk kegiatan ini alhamdulillah kami punya bisnis jualan. Di sini kami fokusnya itu jualan look chup. Nama brandnya itu Lucky Look Chup. Nah di sini kami sistemnya masih pre-order nih kak. Tapi kalau semisal teman-teman tuh males nunggu waktu PO, langsung aja bisa main ke CFD Ijen, atau kalau di kabupaten ada di CFD Singosari.
1: Oke, jadi di dua tempat ya, kalau misal di offline store-nya ada di CFD Ijen sama di CFD Singosari. Berarti
2: iya,
1: itu setiap hari Minggu aja ya Mbak ya?
2: Iya betul kak, tepatnya di Jalan Kertarejasa kalau di CFD Candirenggok.
1: Oke, itu dia ya, berarti kalau misal mau menemukan ini secara langsung, Lucky Look Chup ini secara langsung gitu ya, kamu bisa sambil berolahraga gitu ya, CFD.
2: Iya betul,
1: gitu,
2: sambil pagi-pagi olahraga, sambil jajan.
1: Betul, sebenarnya kalau CFD itu yang dicari kayaknya lebih ke jajannya deh ya.
2: Iya, lebih ke wisata kulinernya deh.
1: Betul, tapi soalnya kan kayak banyak banget ya jajanan-jajanan kuliner-kuliner yang juga di CFD gitu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi sekalian olahraga kayak, aduh tipis-tipis nih kita
2: jajan. Self-reward lah.
1: Habis berolahraga ria langsung jajan nih gitu.
2: Iya.
1: Emang kurang lengkap kalau misal CFD enggak pakai jajan gitu ya.
2: Iya betul. Apalagi kan menggoda banget tuh.
1: Ya tapi sebenarnya ya Mbak, dari Lucky Look Chup ini sendiri, kalau boleh tahu ini dari sejak kapan Mbak?
2: Kalau Lucky Look Chup ini sejak tahun 2023. Sebenarnya ini awalnya kayak pengen nostalgia kue masa kecil. Nah, tapi sayangnya pas tahun 2023 itu di Singosari kayak mungkin jarang yang jual ya. Jadi kayak aku menemukan kue buah-buahan mini ini di mana? Kan enggak ada yang jual. Terus kata suami, "Ya udah kenapa enggak kamu bikin aja gitu kan." Waduh, dengan background yang enggak ada masak-masak sama sekali ya. Ya sudah kita coba buat. Terus sama tetangga juga, coba kamu titipin ke ini, ke warung aku, gak apa-apa, kita titipin. Kadang laku, kadang enggak gitu. Terus akhirnya terus berjalan, improve, sampailah kita tetap bertahan di sampai tahun 2026 ini gitu.
1: Berarti udah sekitar 3 tahunan ya Mbak.
2: Iya,
1: ya bertahannya.
2: Iya, udah 3 tahunan gak kerasa.
1: Gak kerasa banget, dan bikin look chup ini juga sangat amat susah sih ya. Dari kelihatannya aja kan kayak yang mini-mini gitu ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Nah tadi kan Mbak Mbak Galuh sendiri bilang gitu ya, kalau misal masih belum ada background untuk masak-masak atau di dunia kuliner.
2: Iya,
1: gitu ya Mbak.
2: Betul.
1: Ya. Jadi sebenarnya dulunya nih gimana Mbak, kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia kuliner nih bahkan?
2: Nah dulunya itu awalnya itu coba-coba ya. Dan alhamdulillah itu punya ayah ayahku itu pecinta kuliner.
1: Oke.
2: Kata ayahku, ya udah kamu coba aja bikin kue masa kecil kamu. Nanti kalau enak, berarti kamu itu dapat pelanggan yang repeat order, katanya. Okay. Gitu. Akhirnya cobalah bikin, kasih ke ayah, terus dikasih masukan, ih kurang ini, kurang ini. Terus alhamdulillah juga tetanggaku itu ada kayak senior catering gitu loh. Okay. Kak, jadi beliau itu kayak udah sepuh tapi kayak welcome, kalau mau belajar ke aku ayo. Aku setorlah kue buah-buahan kecil ini. Terus katanya, oh ya ini bagus, tapi coba deh kamu tambahin ini biar rasanya balance kayak gitu. Okay. Jadi dengan mendengarkan banyak masukan dari para sesepuh, jadi ya alhamdulillah jadilah kue Lucky Luke Chup yang sekarang ini.
1: Oh berarti jadi awalnya tuh gara-gara coba-coba, karena memang lagi pingin kue-kue masa kecil.
2: Iya betul,
1: gitu ya.
2: Terus, kayak pengen gitu.
1: Karena sekarang udah mungkin jarang ya mbak ya ditemuin. Akhirnya mbak Gauh lah yang membuat aja gitu. Iya. Daripada cari-cari gak nemu-nemu gitu ya.
2: Iya,
1: akhirnya
2: betul.
1: Bikin sendiri akhirnya.
2: Iya, dua. Satu-satunya solusi pasti.
1: Dan akhirnya juga belajarnya otodidak ya mbak ya. Kayak
2: iya,
1: belajar
2: betul.
1: Dari orang-orang sekitar juga yang mungkin bisa mengkoreksi si rasa-rasa.
2: Iya.
1: Jadi gak ada sekolah apa-apa yang tentang kuliner gitu ya.
2: Enggak, Kak.
1: Bener-bener otodidak gitu ya. Nah untuk namanya sendiri nih ya, kan Lucky Luke Chup tuh.
2: Iya.
1: Nah kenapa tuh kok milih namanya Lucky Luke Chup? Apakah ada mungkin cerita-cerita tersendiri di baliknya gitu mbak?
2: Nah untuk pemilihan nama ini sebenarnya diskusi bareng suami. Kata suami gini, kalau kamu mau jualan kue Luke Chup, berarti kamu harus punya nama yang gampang diingat sama orang-orang sekitar. Tuh namanya apa ya? Terus kata suamiku, ya udah pakai Lucky Luke Chup, L-U-C-K-Y, artinya itu kan apa namanya, keberuntungan. Gitu ya. Semoga kue ini bisa membawa keberuntungan buat semuanya.
1: Okay.
2: Katanya suamiku gitu. Terus ya udah deh kita coba Lucky Luke Chup, dan beneran akhirnya malah orang-orang itu kalau mau beli kue Luke Chup bukan bilang kak mau beli kue Luke Chup, bukan, bilangnya kak mau beli Lucky.
1: Agak ada kesalahpahaman ya.
2: Iya, agak ada kesalahpahaman.
1: Yang dibeli Lucky-nya bukan Luke Chup-nya.
2: Iya betul.
1: Tapi lucu juga ya, kayak memang namanya catchy banget ya, Lucky Luke Chup gitu.
2: Iya.
1: Nah mungkin ini ada teman pro 2 yang lagi mendengarkan sekarang atau yang lagi menonton di live YouTube kita gitu ya mbak ya, mungkin belum tahu atau masih belum familiar sebenarnya jajanan Luke Chup ini jajanan apa mbak?
2: Nah untuk jajanan Luke Chup ini sebenarnya setelah aku ulik, nama versi Indonesianya itu kue buah fantasi.
1: Oke.
2: Tapi aslinya tuh ada dari Thailand dia ini, namanya Luke Chup, terbuat dari kacang hijau, pelapis luarnya itu agar-agar.
1: Okay.
2: Kalau di Indonesia kan kita punya kue tok.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Kue tok itu kan dalamnya juga kacang hijau tapi luarnya ketan, kayak gitu. Jadi dari situlah kayak, oh cobalah bikin Luke Chup ini gitu.
1: Oke, jadi bedanya Luke Chup sama yang kue tok itu adanya yang di luarannya itu ya mbak.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya betul.
1: Jadi kalau misal nih mbak ya, kalau dibolehkan untuk flashback gitu ya. Jadi awal-awal mula waktu adanya Lucky Luke Chup ini sendiri, waktu itu kondisinya kayak gimana mbak?
2: Wah, waktu itu kondisinya super menantang ya. Karena orang kan gak tahu ini kue apa, ternyata banyak yang gak tahu. Ini bisa dimakan gak mbak, kayak gitu.
1: Karena lucu banget ya bentuknya ya.
2: Iya lucu banget, terus kayak mainan kayak gitu.
1: Kayak pajangan.
2: Iya betul. Jadi kita tahun 2023 itu PR-nya mengedukasi. Kayak ini kue bunda, ini bisa dimakan. Terus bahkan ada yang mengira Luke Chup itu sama dengan kue tok.
1: Oh oke. Okay.
2: Dan mereka itu sampai kayak, kak ini nanti bisa diangetin gak?
1: Oke.
2: Okay. Jangan bunda jadi angetin. Ini kan ini kan dari agar-agar bu, dimasukin kulkas aja aman.
1: Kalau diangetin meleleh lagi.
2: Iya betul, meleleh lagi.
1: Tapi kan mungkin sekarang nih aku udah mulai sering sih mbak melihat lukcup-lukcup gitu ya. Mungkin saat itu ada saat-saatnya viral deh kalau gak salah seinget aku gitu ya.
2: Iya betul.
1: Nah menurut mbak Galuh sendiri gitu, apa sih yang menjadi ciri khas atau mungkin pembeda nih dari Lucky Luke Chup ini dari lukcup-lukcup yang lainnya gitu?
2: Alhamdulillah kalau dari Lucky Luke Chup ini dari pertama kita hadir itu memang fokus ke hampers.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang Lukchup ini kan peruntukannya kalau di Thailand itu memang khusus untuk kalau ada acara-acara ibadah atau ada acara spesial lah pokoknya. Nah, di sini kita coba mengadaptasi itu. Selain itu, kami juga sudah sertifikat halal nih, Kak. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir, karena biasanya kan kalau makanan yang ada embel-embel negara luar itu kan ada sedikit kekhawatiran, ah ini halal gak nih?
1: Betul.
2: Aman yang aman gak ya? Kayak gitu. Insya Allah ini halal semua, Kak, produknya dari Lucky Lucu.
1: Dan udah disertifikasi juga.
2: Sudah.
1: Ya, jadi udah sangat amat terjamin kalau misal mau beli pun gak usah ragu-ragu lagi gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Dan menurut Mbak Galuh sendiri ya, kan udah 3 tahunan ini ya Mbak yang menjalani bisnis dari Lucky Lucup ini sendiri, dan menurut Mbak Galuh untuk tantangan apa sih yang memang yang Mbak Galuh rasa kayak berat banget di dunia perkulineran ini, Mbak?
2: Kalau dari dunia perkulineran ini yang pertama itu konsisten ya. Itu kan kayak hal basic yang harus di apa ya, dimiliki oleh semua produk bisnis kuliner. Yang kedua itu adalah mental.
1: Oke, mental kenapa tuh, Mbak?
2: Mental. Nah, jadi ketika awal-awal jualan, namanya juga belum punya background jualan bisnis itu kan. Kami tuh pernah kena tipu.
1: Oh, iya.
2: Astaga, gimana, Mbak? Itu ceritanya. Iya, pada saat itu kan tahun 2023 akhir kita kan baru merintis.
1: Betul.
2: Dapatlah bulk order Lucup yang ukurannya agak gede, terus jumlahnya itu kayak ratusan gitu kan. Terus akhirnya kita ambil dengan dalih orangnya bilang, aku DP dulu ya, nanti dirembes 3 hari kemudian. Ya pada saat itu namanya juga masih baru ya, oke-oke aja kan kita. Tapi setelah itu kok gak itu ya, kok gak dibayar ya.
1: Oh
2: iya.
1: Astaga. Terus gimana Mbak,
2: kami
1: akhirnya?
2: Kami sudah follow up tapi beliau gak merespon. Sampai akhirnya kita di tahap mengikhlaskan. Gak lama ada berita di Facebook kalau si Oknum X ini memang spesialis penipu di daerah Singosari situ. Si pelanggan yang menipu kami ini. Terus akhirnya ya namanya juga dia licin, selicin belut akhirnya. Ya sudahlah, kita ikhlaskan buat biaya pelajaran juga.
1: Oh, berarti memang udah pernah, udah ada rame yang gitu ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Karena memang mungkin dulu Mbak Galuh juga baru awal-awal, juga masih belum ngerti gimana dinamika dunia perkulineran, bisnis kuliner gini ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Tapi sekarang udah tahu Mbak, kalau misal cara mengatasi orang-orang yang mungkin agak-agak suspicious gitu ya, agak-agak mencurigakan gitu, kalau misal mau pesan sesuatu itu, sekarang udah terpecahkan.
2: Alhamdulillah untuk itu kita perbaiki di sistem pembayaran. Kalau dulu kita menerima DP berapa aja kita terima, kalau sekarang kita minta lunas di depan. Jadi kita lunas di depan ya Kak, insya Allah kita amanah. Soalnya kami juga sudah ada di Google Maps. Jadi bisa terlacak ini rumahnya Lucky Lucup di mana ini. Dan kita juga apa namanya berjanji ke pelanggan kalau insya Allah yang dipesan itu sesuai dengan real pick lah, bukan gambar-gambar yang kita comot-comot dari luar juga kayak gitu.
1: Jadi insya Allah amanah lah ya,
2: walaupun
1: udah bayar full payment di awal, ya insya Allah tetap amanah.
2: Tetap
1: gitu
2: amanah
1: ya.
2: Dan alhamdulillah pelanggan gak keberatan sampai saat ini.
1: Alhamdulillah. Nah untuk 3 tahun ini ya Mbak ya, menurut Mbak Galuh sendiri ada gak sih fase-fase mungkin yang Mbak Galuh ngerasa kayak capek atau mungkin meragukan diri sendiri kayak aduh apakah ini dilanjut gak ya gitu Mbak?
2: Pernah banget pas pasang surut ini kan, apa namanya, jualan gitu kan. Nah itu pas itu kan kita ikut event. Harapannya ikut event itu kan selain sounding juga jualannya habis. Tapi ternyata realita tidak seperti itu. Akhirnya ya aku bilang kan ke suami, ih kita lanjut gak ya, apa orang-orang ini udah bosen sama Lucup gitu kan. Ya dengan diskusi ya kami memutuskan jangan berhenti, mungkin eventnya kurang cocok sama kue kamu, atau mungkin kamu kalau mau ikut event juga harus pilih-pilih, jangan semua-mua diikutin. Nah dari situ ya evaluasi lagi, terus ya tetap bertahan, sama pasti ada lah ya rasa bosen kayak masa bikin Lucup terus gitu kan. Jadi kita membuat produk baru yaitu Mango sticky rice, okay, sama roti jala tapi bentuknya bunga.
1: Oh, berarti masih tetap dikreasikan gitu.
2: Iya, tetap okay, dikreasikan. Dan itu alhamdulillah kita juga sudah proses sertifikat halal untuk kedua produk baru ini.
1: Oke, okay, jadi dua produk baru ini udah ada sejak kapan tuh, Mbak?
2: Udah ada sejak itu bulan puasa tahun ini.
1: Oke, jadi masih baru,
2: iya,
1: banget,
2: masih baru
1: ya. Ini
2: banget,
1: masih fresh banget. Ada mango sticky rice sama roti jala ya.
2: Iya, roti jala.
1: Jadi selain ada look chup, ada mango sticky rice yang juga dari Thailand lagi ya,
2: iya,
1: Mbak.
2: Iya, dari Thailand lagi.
1: Terus ada roti jala gitu ya.
2: Iya.
1: Dan mungkin ini yang dua produk baru ini juga masih bisa ditemukan di CFD-nya juga atau gimana, Mbak?
2: Kalau untuk yang di CFD, fokusnya ke look chup sama mango sticky rice. Untuk roti jalanya masih by PO.
1: Okay.
2: Karena lagi-lagi roti jala ini butuh mengedukasi, butuh sounding lagi nih. Karena kan kayak gak familiar sama jajanan roti jala masih.
1: Oke, okay, jadi masih harus belajar-belajar lagi.
2: Iya,
1: gitu,
2: betul
1: ya. Karena memang kalau misal bisnis pun gak akan tetap, gak akan berhenti untuk belajar ya, Mbak ya. Bakalan terus ada terus adaptasinya. Karena mungkin kan zaman juga ganti-ganti ya, Mbak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Apapun yang viral tuh pasti itulah yang lagi rame gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Jadi iya,
1: harus kayak susah juga ya mengikuti itu semua ya, Mbak.
2: Iya, betul. Tapi walaupun misalnya kan beberapa hari yang lalu kan ada yang lagi viral tuh es pisang ijo, terus kan ada Dubai Chewy Cookie.
1: Betul.
2: Tapi kita komitmen untuk tetap straight ke look chup sama fokus ke jajanan yang looks-nya tuh cantik-cantik kayak gitu. Dan emang gak mudah sih. Jadi tujuan kita fokus ke laki look chup ini supaya nanti kalau misal orang Malang dan sekitarnya pengen cari look chup ataupun roti jala dan mango sticky rice bisa langsung ke kami kayak
1: betul
2: gitu.
1: Nah itu dia teman bro dua ya, obrolan kita dulu ini sedikit udah menyentuh-nyentuh gitu ya tentang produk-produknya, tapi kita akan break dulu ya teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Bro 2 FM, teman terbaik kamu, dan pastiin terus tetap stay tune teman bro dua, karena masih bakalan balik lagi dengan Mbak Galuh, dengan kita bakalan masih membicarakan tentang produknya di Lucky Look Chup teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu. Sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini nggak apa-apa itu. Cuma menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini, belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2 udah balik lagi ya bareng Tania di sini di Muda Kreatif Berjaringan. Jadi aku mau sapa-sapa dulu nih teman Bro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun dan juga di Sumenep. Dan kali ini juga masih barengan sama Mbak Galuh ya, owner dari Lucky Look Chub. Dan tadi kita juga udah berbincang-bincang gitu ya Mbak tentang proses latar belakang, gimana terbuatnya dari Lucky Look Chub ini sendiri dan semua cerita-cerita di balik ini gitu ya Mbak Galuh ya. Dan tadi juga sempat kita bahas sedikit ya Mbak waktu kita off air ini tentang pembuatan dari Look Chub ini sendiri gitu ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak, gimana sih mungkin cara pembuatan dari Look Chub ini sendiri?
1: Oke, untuk pembuatan Look Chub ini sebenarnya udah banyak ya tutorial di YouTube. Itu dimulai dari pemilihan kacang hijaunya. Nah, biasanya teman-teman tuh masih keliru nih Kak. Mereka langsung pakai kacang hijau yang belum dikupas. Nah, ini teman-teman jangan pakai kacang hijau yang belum dikupas ya. Langsung beli aja kacang hijau yang sudah dikupas. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa direndam kacangnya. Setelah direndam, dikukus atau direbus, lalu dihaluskan, dikaliskan. Nah ini setelah itu proses yang agak lama nih ngebentuk satu persatu.
0: Yang butuh ketelatenan dan kefokusan.
1: Iya, butuh ketelatenan, kefokusan dan ketenangan. Kalau nggak tenang nggak jadi, beneran nggak jadi.
0: Iya, apalagi kalau misal lagi banyak pikiran gitu, kayaknya harus dihilangkan dulu gitu.
1: Iya, kayak keruwetan dalam pikiran tuh kayak harus tenang gitu. Pokoknya nggak boleh ada distraksi.
0: Jadi memang harus tetap fokus gitu ya.
1: Fokus ngebentuk satu-satu. Nah, setelah itu ini part yang menyenangkan sekaligus menyeramkan karena mewarnai. Jadi kadang mewarnai itu ada beberapa bentuk Look Chub yang misal dua warna seperti bentuk terong itu kan butuh bentuk hijau dan hijau dan ungu. Tangkainya hijau, buahnya ungu. Nah, itu kalau kita ngantuk bisa kebalik tuh Kak. Jadi tangkainya ungu, buahnya hijau.
0: Aduh, kayaknya berarti emang harus beneran fokus gitu ya. Iya, karena kalau misal salah jadi harus ngulang lagi dari awal ya, Mbak ya.
1: Iya, ngulang lagi kalau enggak. Kalau udah terlanjur ya dibiarin lah jadi bentuk Look Chub anomali, udah gak apa-apa lah.
0: Dimakan sendiri aja ya, iya gitu. Berarti masih ada ini ya Mbak, waktu awal-awal coba masih ada trial and errornya gitu ya Mbak?
1: Iya, jadi kita kayak trial and error kayak ini pas gak ya, kemanisan gak ya, kayak gitu. Kadang kan orang kayak ini kurang manis, ada yang bilang ini kemanisan kayak gitu. Terus ada yang ini agar-agarnya kurang tebel Kak. Ada yang bilang ketebelan Kak. Jadi kita catet tuh, kita selalu catet sampai akhirnya kita nemu formula yang alhamdulillah cocok untuk mayoritas lidah konsumen kayak gitu.
0: Tapi kalau misal rasa ini juga agak tricky ya Mbak ya. Karena kan kalau misal rasanya juga selera ya, kayak manis atau gak manis kan juga orang memang ada suka yang manis, tapi ada juga orang yang manis dikit udah ngerasa kayak aduh ini kemanisan gitu ya Mbak ya. Jadi memang kayak agak tricky juga kalau mau mengkoreksi rasa karena selera orang juga beda-beda. Tapi akhirnya Mbak Galuh ini udah bisa menghandle ini semua ya Mbak.
1: Iya, alhamdulillah itu berkat dari apa namanya riset juga sih. Kayak wah ini kayaknya cocoknya gini. Tapi pernah loh ada orang itu yang emang special request kayak Kak aku pesen sekian ratus biji. Ini khusus buat aku aja ya Kak, gak terlalu manis sama warnanya jangan terlalu gonjreng. Soalnya dia katanya kayak sensitif gitu ke pewarna makanan. Padahal pewarna makanan yang kita pakai sudah BPOM dan halal juga. Ya kita juga menerima request khusus seperti itu dengan catatan ada minimal ordernya.
0: Jadi masih bisa menerima juga ya kalau misal di request kayak jangan terlalu manis atau untuk warnanya juga jangan terlalu mencolok gitu juga masih bisa diterima gitu ya Mbak, request-requestan. Dan sekarang juga di Lucky Look Chub ini sendiri juga tadi

0: udah disebutkan ya, udah ada 3 produk ya Mbak sekarang ini yang lagi jalan. Ada Lukcup ini sendiri, terus ada Mango Sticky Rice sama Roti Jala ya Mbak ya. Tapi ini untuk tipe-tipe produk yang memang ada, kalau misal nih Lukcupnya ini dijualnya kayak gimana Mbak? Apakah mungkin harus ada minimal pembelian berapa? Atau mungkin kalau PO harus gimana gitu Mbak?
1: Kalau untuk PO itu kita minimal beli di 100 biji.
0: Oke.
1: Karena 100 biji itu kayak satu adonan. Kalau kurang dari kalau kurang dari 100 itu bisa dengan catatan di hari pemesanan tuh ada pesanan lain.
0: Oke.
1: Tapi kalau di apa namanya CFD, misal teman-teman malas PO itu bisa langsung, yaitu kemasannya kayak gini Kak, langsung aja satu porsinya 10.000 isi 5.
0: Oh, oke, okay. Berarti bisa langsung yang satu kali makan gitu,
1: iya,
0: ya, Mbak.
1: Iya, bisa satu kali makan
0: diri sendiri gitu ya.
1: Iya, yang buat icip-icip, yang buat buat penasaran aja.
0: Oke. Okay. Jadi satu begituan isi 5, 10.000-an.
1: Iya,
0: ya, Mbak,
1: 10.000-an
0: ya.
1: Aja.
0: Oke, okay. Jadi kalau misal yang PO-PO ini harganya di start berapa, Mbak?
1: Kalau yang PO itu karena dia masuknya bulk order ya, itu kalau dari yang 100 biji itu start di harga 105.000.
0: Oke.
1: Okay. Iya, start di harga itu aja. Jadi lebih murah jatuhnya.
0: Dan itu affordable juga sih menurut aku ya, Mbak, ya, karena kan untuk pembuatan Lukcup sendiri ini kan butuh tenaga manusia yang benar-benar sangat amat luar biasa, yang mungkin tadi udah Mbak Galuh bilang juga gitu ya, perlu fokus, perlu ketenangan, perlu semua hal-hal itu, dan harus teliti juga ya Mbak ya, karena kalau misal nggak teliti juga pastinya akan salah gitu ya. Dan karena kan Lukcup ini juga mini-mini lucu-lucu gitu ya, jadi kalau misal nggak teliti, nggak fokus, pastinya bakalan ada aja gitu ya kesalahannya. Jadi kalau misal dengan tenaga manusia yang sangat amat luar biasa kayak gitu, dan dijual dengan harga yang kayak dapat 5-10 ribu, tuh kayak udah affordable banget ya Mbak ya, udah murah banget.
1: Udah, dan insya Allah itu udah untung juga, dan tenaga manusianya juga udah include juga. Jadi nggak usah khawatir.
0: Oke, udah include semuanya dalam satu gitu.
1: Iya. Jadi teman-teman tinggal langsung aja pesan ke kami, menikmati satu gigitan tanpa repot-repot capek.
0: Betul. Nah, aku kayaknya lebih prefer untuk ini sih. Prefernya ke langsung aja beli gitu ya, nggak usah bikin-bikin sendiri. Iya, karena kalau Mbak Galuh kayaknya prefer bikin dari awal. Karena mungkin waktu itu masih ini ya Mbak ya, masih jarang yang jual mungkin ya.
1: Iya, jarang yang jual. Aku itu dulu tahun 2023 sampai hunting ke Malang, kayak pusatnya toko-toko kue itu kayak kok nggak ada ya. Saya tanya juga, itu kue apa ya Mbak?
0: Okay.
1: Ya masih belum banyak yang tahu. Nah, itu rezeki kita itu terasanya itu di tahun 2025. Wah, itu pas pertengahan tahun itu rame banget.
0: Betul.
1: Viral banget.
0: Iya, kayak yang tadi aku juga bilang gitu ya teman-teman berdua, karena misal di media sosial udah viral tuh pasti dicari di mana-mana. Kayak yang kemarin juga banyak banget yang pisang ijo, es pisang ijo.
1: Betul.
0: Itu langsung banyak banget juga kan yang jual es pisang ijo. Terus yang kemarin ada yang ya masih sih sampai sekarang ya, yang Dubai Chewy Cookie itu juga masih banyak banget sih yang menjual. Terus waktu itu juga sempat rame sih Lukcup-Lukcup ini, dan aku juga baru tahu Lukcup tuh waktu rame itu kayaknya sekitar di tahun lalu mungkin ya.
1: Iya,
0: Pak, ya?
1: Tahun lalu 2025. Ya pas itu ada banyak influencer yang nge-viralin si Lukcup ini, karena mungkin kontennya itu rame, jadi mereka beli Lukcup, terus akhirnya kan kayak impulsif ya.
0: Betul.
1: Jadi para netizen tuh kan jadi penasaran, aku harus beli Lukcup ini nih, gak boleh ketinggalan nih sama tren kayak gitu.
0: Ikut-ikutan review-review juga.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya Mbak ya. Jadi waktu di tahun lalu juga ikut terdampak itu Mbak?
1: Iya, alhamdulillah ikut terdampak, sampai slot PO kami itu, pre-order kami itu penuh sampai 3 bulan. Itu tuh sampai penuh banget, sampai aku sama suami kayak, ini kapan kita istirahatnya? Terus kata suami, gak apa-apa, gak apa-apa, kita nanti ada masanya kok, nanti kita santai-santai setelah ini.
0: Iya. Kalau misal lagi rame, alhamdulillah kita terima aja dulu.
1: Iya,
0: gitu ya. Dan ini for your information teman berdua, tadi Mbak Galuh juga cerita ya, kalau yang mengerjakan ini cuman berdua juga ya Mbak.
1: Iya.
0: Galuh dan juga suaminya aja gitu. Jadi kalau misal
1: betul,
0: karyawan cuman jaga stand ya Mbak ya?
1: Iya, jaga stand untuk saat ini. Tapi kalau pas kita menerima pesanan, misalnya kayak pernah itu 2000 pieces itu sekaligus kan ya, kita harus rekrut sama anak-anak freelancer.
0: Oke.
1: Tapi mereka nanti tugasnya yang ringan-ringan, kayak menimbang kayak gitu, nggak yang membentuk itu tetap aku.
0: Seenggaknya ada yang bantu lah ya,
1: iya,
0: Mbak.
1: Iya betul, seenggaknya ada yang bantu. Tapi kalau dikerjain sendiri kayaknya bakalan tepar.
0: Iya sih, apalagi kalau misal sampai 200-300 gitu kan kayak aduh. Itu
1: banget.
0: Berapa lama, Mbak? Katanya kalau misal satu adonan kan 100 ya, Mbak, bisanya. Nah, itu kalau misal 300, Mbak, kalau misal satu adonan kan dapat 100 tuh ya. Itu biasanya dalam berapa lama pengerjaannya, Mbak?
1: Kalau dihitung, aku ngitungnya itu dari proses ngaliskan adonan itu kurang lebih sampai finishing ya, sampai jadi itu ya 3-4 jam lah.
0: 3-4 jam itu masih dari, itu startnya dari kalisan,
1: iya,
0: dari kalis,
1: dari
0: itu
1: ngaliskan. Belum, itu packing nggak dihitung packing.
0: Aduh, 4-5 jam itu untuk satu adonan aja ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu kalau belum lagi kalau misal dapat adonan tinggal misal 300-400 itu kan kayak aduh berapa hari itu.
1: Kalau banget kalau orderan udah ratusan kayak gitu aku harus, suamiku langsung mau nggak mau harus bantuin aku.
0: Kayak ditarik ya, mau nggak mau
1: soalnya kalau dikerjain sendiri tuh juga ya capek banget kayak besoknya bisa kayak cuma tidur aja di rumah.
0: Iya sih, karena kalau misal satu kali pengerjaan aja udah 3-4 jam ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misal lagi banyak itu bisa seharian penuh mungkin, Mbak.
1: Iya betul, sampai nggak keluar rumah.
0: Pernah, Mbak.
1: Pernah.
0: Mendapat kayak gitu.
1: Jadi tuh ngerjain tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi.
0: Wah. Aduh, nggak tidur ya itu direla-relain untuk bikin.
1: Tidur sih, tapi kita sif-sifan kayak.
0: Oh, okay.
1: Kamu gantian tidur dulu, nanti aku yang ngerjain.
0: Demi kesehatan. Kalau misal nggak fokus, kalau misal nggak tidur kan jadi nggak fokus.
1: Iya betul.
0: Kan kalau bikin lookcup kan harus fokus itu tadi ya, Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau misal mungkin produk yang paling best seller gitu, Mbak, dari konsumen apa, Mbak, biasanya?
1: Kalau dari konsumen yang paling best seller ya tetap lookcup, karena memang konsumen itu kalau ketik di Google tuh apa namanya lookcup itu alhamdulillah yang muncul punya kami.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka beli lookcupnya ke kami. Terus setelah lookcup yang best seller itu Mango Sticky Rice. Karena mungkin udah familiar ya,
0: iya,
1: sama
0: betul,
1: produk Mango Sticky Rice. Dan yang ketiga ini ya roti jala ini tadi.
0: Mango Sticky Rice juga waktu itu ada masa-masanya viral juga ya, Mbak ya?
1: Iya kayaknya ya, tapi
0: udah lama banget sih kayaknya.
1: Udah lama banget. Yang viralnya awet itu ya si lookcup ini. Itu dulu itu aku sampai kirim keluar kota loh,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, berarti bisa juga ya di pack. Ini buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, ini bisa mungkin ya.
1: Bisa, bisa pakai Paxel.
0: Oke, pakai Paxel. Dan tetap aman ya, Mbak ya pastinya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Insyaallah ya.
1: Iya, insyaallah aman. Pas itu kan ada yang pesen tuh di daerah Pasuruan. Itu ya kita kayak, "Kak, tapi kami enggak berani. Semisal nanti kuenya rusak, kami garansi balikin 100% gak apa-apa deh." Terus ya udah bismillah, dan alhamdulillah pas nyampe itu aman.
0: Oke.
1: Aman. Terus sampai Surabaya itu juga itu aman alhamdulillah. Jadi kuenya gak hancur dan gak basi
0: ya, Mbak,
1: alhamdulillah.
0: Tapi kalau lookcup ini sendiri apakah tipe kue yang memang gampang basi atau enggak, Mbak, sebenarnya?
1: Ini lookcup ini termasuk ke dalam kue basah yang handlingnya tuh lumayan khusus ya. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu kena panas. Dia tuh sukanya disimpan di cuaca yang dingin kayak ada AC atau dimasukkan ke chiller kayak gitu. Jadi emang dia tergolong kue yang cepet basi karena mungkin dari itunya ya, apa namanya, pelapisnya kan agar-agar. Agar-agar ini kan media yang disukain sama bakteri untuk bertumbuh. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk penyimpanannya kayak gitu.
0: Oke, tapi kalau misal dikirim kayak sampai luar kota itu apakah kayak disediakan kayak box apa gimana, Mbak? Kalau misal di suhu ruang aja, apalagi kalau misal terkena suhu-suhu yang ada matahari-mataharinya itu kan kayak agak riskan juga ya, Mbak, sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misal pengiriman untuk keluar kota biasanya gimana, Mbak?
1: Kalau pengiriman keluar kota itu kami menyediakan paket extra packaging namanya. Itu nanti ada thermal bag-nya sama apa sih namanya itu, ice pack.
0: Oh, ada ice pack-nya juga.
1: Dan juga pengirimannya kita nggak bisa pakai yang reguler. Jadi pakainya yang one day 24 jam itu.
0: Okay.
1: Dan pakainya yang khusus untuk pengiriman frozen food.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka kan pakai box yang ada itu apa namanya? Ada hawa-hawa dinginnya
0: betul.
1: Gitu. Hmm. Ya, jadi memang harganya juga menyesuaikan juga.
0: Tapi ini kirim yang paling jauh nih kemana, Mbak? Selama ini.
1: Kirim yang paling jauh itu ke daerah Gempol sama Surabaya, jauh mana ya?
0: Jauh Surabaya kayaknya, Mbak, ya.
1: Berarti
0: pokoknya paling, di daerah situ ya.
1: Paling jauh itu di Surabaya. Tapi kalau pelanggan yang pas 2025 itu datang langsung, itu ada yang dari Tulungagung, itu langsung ke rumah ngambil
0: jemput cuci. Ya, Mbak,
1: iya,
0: ya.
1: Jemput. Terus ada juga yang dibawa ke Banyuwangi bahkan. Tapi dia di bawa sendiri.
0: Tapi kayaknya menurut aku juga lebih aman kayak dibawa sendiri deh, Mbak,
1: iya,
0: ya kayaknya.
1: Betul.
0: Karena kalau misal di jalan kan, misal Mbak Galuh udah sangat berhati-hati gitu ya kalau nge-package-nya. Tapi kalau misal di jalan kan kita juga nggak tahu ya, Mbak, ya bakalan sebrutal apa itu,
1: iya,
0: di jalan.
1: Iya, sebrutal apa
0: medan-medannya gitu ya. Jadi kalau sebenarnya lebih aman itu kalau misal dijemput terus kita mungkin bawa sendiri gitu,
1: iya,
0: ya. Karena
1: betul.
0: Kita kan juga tahu kondisinya gitu ya, Mbak, ya. Jadi kalau misal ada kesalahan ya yang disalahin kita sendiri gitu, diri kita sendiri.
1: Iya, soalnya kalau misalnya konsumen itu ngebawa sendiri kan mereka bawanya itu sepenuh hati.
0: Betul.
1: Terus
0: berhati-hati
1: gitu. Juga kayaknya paling jauh itu selain dibawa ke Banyuwangi itu ke Solo.
0: Oke,
1: Solo
0: udah,
1: dan Jogja.
0: Udah pindah
1: itu.
0: Provinsi juga
1: udah
0: bisa
1: udah
0: ya.
1: Itu beneran deg-degan banget itu, Kak. Aku tuh sampai WA kakaknya. Kak, kuenya aman gak ya sampai Jogja, Kak? Beneran aman gak?
0: Okay. Sampai minta update terus ya?
1: Iya, sampai minta update. Soalnya kan khawatir. Karena dianya kan kuliahnya di Malang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pulang ke Jogja itu pengen bawain bundanya kue lukcu.
0: Bawa-bawa oleh-oleh.
1: Iya, bawa oleh-oleh.
0: Okay.
1: Kan ya kami juga gak mau ngecewain kakaknya.
0: Betul.
1: Juga kan.
0: Ya, itu. Tapi alhamdulillah aman, Kak, sampai Solo, sampai Jogja.
1: Alhamdulillah aman, Kak.
0: Alhamdulillah aman ya sampai, padahal kalau misal mau ke Jogja, mau ke Solo itu mungkin paling cepat kan kayak 6 jaman gitu ya, Mbak, ya.
1: Iya, betul. 6-9 jam.
0: Itu masih dengan kondisi yang aman juga cukup luar biasa ya. Karena itu tadi sih kalau misal dibawa sendiri pasti lebih berhati-hati gitu,
1: iya,
0: ya, Mbak, ya. Nah, kalau misal kan Lukcup ini sendiri lebih banyak untuk dipesannya secara pre-order dulu gitu ya, Mbak, ya. Nah, ini ada gak sih Mbak Galuh sendiri menerima request-request yang mungkin unik gitu menurut Mbak Galuh atau yang lucu-lucu gitu?
1: Yang unik itu kan kami di sini kan bikin Lukcup itu selain bentuk buah dan sayur juga ada bentuk hewan-hewan lucu.
0: Okay.
1: Mulai dari paus, bentuk kura-kura, sama bebek. Nah, ini yang lucu ini pesanan Lukcup bentuk bebek nih. Biasanya kan bebek itu warna kuning atau putih.
0: Okay.
1: Nah, ini salah satu pelanggan nih pengen bebeknya diwarnain ungu.
0: Agak ini ya, bebeknya agak-agak disumbo gitu ya.
1: Bebek sumbo. Saya tuh sampai apa pas mau nerima pesanan itu juga agak ragu kan. Sampai saya khususin buat bebek warna ungu, saya setorin fotonya ke dia. Kak, bebek ungu itu kayak gini, Kak. Kayak unik banget ini bentuknya, Kak.
0: Beda banget ini ya.
1: Iya, beda banget. Terus katanya, "Enggak apa-apa, Kak, aku suka." Katanya gitu.
0: Mungkin warna kesukaannya ungu mungkin ya.
1: Iya, usut-pusnya usut ternyata apa namanya bebek ungu tadi tuh dihadiahin buat temennya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Lucu juga ya. Jadi untuk warnanya juga bisa di request ya, Mbak, ya?
1: Bisa. Misal kalau misalnya nih jeruk itu kan warnanya kan oranye. Misal teman-teman pengen jeruk warna biru juga boleh, enggak apa-apa.
0: Itu varian jeruk baru ya.
1: Iya, jeruknya jeruk baru.
0: Warna biru atau mungkin yang diwarnain ungu lagi juga enggak
1: apa-apa. Ya enggak apa-apa, boleh.
0: Terserah yang konsumen mau gitu.
1: Iya. Kadang kami juga kayak harus fleksibel kan ya. Kan kami juga enggak bisa memaksakan selera konsumen.
0: Betul.
1: Jadi ya selama itu masih bisa kami buatin ya, kami buatin.
0: Oke, jadi masih fleksibel juga ya menghadapi requestan-requestan yang unik-unik ini dari
1: iya,
0: konsumen.
1: Betul.
0: Dan ternyata aku juga baru tahu, aku biasanya tuh Lukcup taunya bentuknya buah-buahan aja ya, Mbak, ya. Yang ramenya mungkin yang memang buah-buahan, tapi ternyata ini juga di Laki Lukcup ada yang
1: bentuk
0: hewan-hewan ya.
1: Iya. Sebenarnya kami sendiri tuh selalu update dari Thailandnya langsung.
0: Okay.
1: Ya influencer, ya pentolan-pentolan pembuat lucup di sana. Dan alhamdulillah di sana juga aku punya teman, jadi aku kan selalu nanya, ada update apa nih di sana. Jadi di situ kita alhamdulillah bisa ngikutin tren lah, kayak oh ini ada lucup bentuk hewan kayak gitu. Terus juga dari hampers-hampers ini alhamdulillah kami juga ada hampers buket, di mana buket kan biasanya isinya bunga tuh. Nah, ini diisinya lucup. Dan itu alhamdulillah jadi best seller juga sampai sekarang.
0: Jadi kalau misal mau request mungkin ya Mbak, kalau hampers-hampers lucup gitu ya, itu mau bentuknya apa itu bisa di request juga gitu nggak Mbak, atau mungkin semampunya gitu?
1: Bisa, kalau untuk buket itu maksimal 10 jenis. Tapi kalau misalnya pengen satu jenis kayak kakaknya tadi yang bebek ungu itu, itu bisa, boleh. Jadi memang literally memang bebek ungu semua dalam satu buket itu.
0: Jadi memang menyesuaikan lagi gitu ya, memang fleksibel, jadi nggak memaksakan gitu.
1: Nggak memaksakan. Bahkan ya kami tuh kadang kan orang kayak jualan lucup yang simpel-simpel aja deh bentuknya, itu kami sendiri juga nggak enak kan. Soalnya kami juga selain jualan produk yang enak, juga jual experience. Kan kadang orang tuh kayak ini bentuknya banyak, ya harapan kami bisa meningkatkan mood para konsumen lah.
0: Tapi kan ini udah di tahun ini udah nambah 2 produk nih Mbak ya, di Lucky Lucup ini sendiri. Tapi ini udah ada rencana baru nggak nih untuk menambah produk, menambah menu mungkin Mbak di kedepannya?
1: Kalau menambah menu, insya Allah iya. Tapi nggak dalam waktu dekat sih. Soalnya kayak masih meraba-raba menu apa yang masih satu tema dengan brand kami kayak gitu. Soalnya juga selain enak kan tampilannya yang juga kami jual kayak gitu. Jadi mungkin masih reset-reset dulu lah untuk produk yang selanjutnya.
0: Tapi udah kepikiran nggak nih kira-kira pingin jualan apa gitu?
1: Jujur masih belum ya untuk sekarang. Masih fokus ke mango sticky rice sama roti jalannya dulu.
0: Dan ini untuk mungkin teman Pro 2 yang lagi mendengarkan nih Mbak ya, yang penasaran juga ya tentang lucupnya atau mungkin produk-produk lainnya gitu ya dari Lucky Lucup ini, apa sih yang mungkin bisa membuat mereka wajib nih untuk mencoba Lucky Lucup ini Mbak?
1: Nah, untuk apa namanya, untuk Lucky Lucup sendiri ini biasanya buat teman-teman yang pengen seru-seruan nih Kak. Biasanya kayak aku pengen ngasih kado ke teman, itu bisa banget ya pakai Lucky Lucup. Ataupun biasanya kami menerima pesanan di acara-acara khusus di kampus, seperti pengukuhan profesor. Itu alhamdulillah kami pernah dapat orderan tumpeng.
0: Tumpeng lucup. Ini sangat amat unik ya.
1: Itu amat sangat unik dan menantang. Itu bawanya sulit Kak,
0: karena tumpeng ya Mbak ya.
1: Jadi tuh beliau pengen, saya mau pesan lucup buat tampah tapi dibentuk tumpeng. Gak mau tahu gimana caranya tuh harus seperti tumpeng katanya gitu. Kayak,
0: nah itu dia
1: kayak
0: ya,
1: power gitu.
0: Gak mau taunya itu loh.
1: Iya, gak mau taunya itu. Akhirnya kami berdua kayak aduh gimana ya, nggak diambil sayang, kalau diambil juga resiko, ya udah kita ambil aja kita.
0: Mau nggak mau ya udah kita ambil aja gitu ya, rezeki ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah selama ini kami tuh dapat pesanannya tuh untuk acara-acara khusus sih Kak. Memang itu spesialis kami.
0: Jadi mungkin Mbak pesan-pesan nih buat anak-anak muda yang masih mau, yang mau mulai bisnisnya tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, ada nggak nih pesan-pesannya untuk anak-anak muda Mbak?
1: Untuk bisnis ya, seperti biasa, riset dulu. Jangan lupa riset dulu, kira-kira produknya mampu nggak ya kita bikin. Dan semisal kalau bisnisnya teman-teman itu bisnis A nggak cocok, jangan takut mencoba bisnis B, bisnis yang lain. Jadi harus punya plan-plan lainnya juga. Dan yang terakhir pesannya ya konsisten. Jangan sampai kayak misal nih jualan hari pertama toppingnya dibanyakin, terus ketika udah viral toppingnya sedikit kayak gitu. Itu bikin pelanggan kecewa biasanya.
0: Jadi harus konsisten juga ya Mbak ya. Betul. Ini buat teman Pro 2 yang mungkin mau, terakhir ya Mbak ya, ini karena udah mau jam 1 aja nih, gak kerasa banget. Mungkin teman Pro 2 dari Surabaya, dari Jember, dari Madiun, dari Sumenep, dan juga dari Malang nih yang penasaran banget, ini bisa kepoin di mana nih Mbak Lucky Lucup?
1: Untuk teman-teman yang pengen tahu nih varian packagingnya Lucky Lucup ataupun dari produk lainnya Lucky Lucup, itu bisa banget ke Instagram atau TikTok kami di Lucky Lucup LuckyLucup.
0: Oke, jadi bisa langsung aja 82 ke Instagram di Lucky Lucup ya, dan pronunciation-nya sama aja ya, Lucky Lucup 82, bisa kamu langsung aja kepo-kepoin di situ. Mungkin udah ada nomor-nomor WhatsApp admin yang bisa dihubungi, Mbak, di situ?
1: Sudah, boleh disebutin di sini.
0: Boleh, boleh banget.
1: Teman-teman buat yang mau PO Lucky Lucup ataupun produk lainnya, itu bisa langsung ke nomor kami ya di 085 70 663 6661.
0: Nah itu dia teman bro dua, yang buat kamu nih yang mau penasaran dan mungkin mau pesen-pesen, bisa langsung aja gitu ya ke nomor tadi, atau mungkin bisa langsung aja cek-cek dulu, kepo-kepoin dulu di Instagramnya ya, di Lucky Lucup. Dan itu dia teman bro dua yang muda kreatif berjaringan kita hari ini di hari Rabu 26 Agustus. Terima kasih banyak Mbak Galuh udah sharing-sharing.
1: Sama-sama, terima kasih sudah mengundang kami.
0: Terima kasih banyak, dan semoga akan sukses terus Mbak, amin, ya ke depannya. Oke. Dan saat ini, sesaat setelah ini teman bro 2, aku akan kembalikan lagi ya ke penyiar-penyiar favorit kamu di wilayah-wilayah kamu masing-masing teman bro 2. Dan yang pastinya Tania juga masih bakalan nemenin kamu di sore ceria ya, di santai siang teman bro 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Sport News, update info olahragamu di sini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Prodia sayang. Prodia santai siang. 94,5 dari Prodia FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodia, kita ke informasi dari dunia olahraga. Kita update satu tuh yuk. Salah satunya adalah persaingan babak 32 besar Piala Suratino 17 Jawa Timur yang belum memiliki jadwal pasti. Asprof PSSI Jatim masih melakukan pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi Asprof PSSI Jawa Timur, Johan Santoso, mengatakan penyusunan jadwal masih berlangsung. Karena itu, klub peserta diminta tidak menunggu kepastian jadwal untuk memulai persiapan. Kalau menurut Johan, waktu yang tersedia sebaiknya dimanfaatkan klub untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama mengasah kemampuan pemain setelah melewati fase penyisihan, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Sama pria juga, kita ke sepak bola. Rencana kehadiran supporter tim tamu dalam pertandingan Super League musim mendatang ini terus dimatangkan oleh stakeholder. Safety Security Officer atau SSO Madura United, Sabto Wahyono, mengatakan secara prinsip terdapat dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan agar supporter tamu dapat kembali hadir di stadion pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, dukungan tersebut disampaikan dalam forum dialog bersama sejumlah pihak terkait penyelenggaraan pertandingan dengan kehadiran supporter tamu. Meski demikian, Sabto menyebut pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pihak terkait, teman Pro
2: 2. Secara tataran naratif, dialogis di forum kemarin di Jakarta, baik yang diberikan oleh beberapa petinggi Polri, kemudian dari Direktur NP, kemudian dari beberapa stakeholder terkait, waktu itu memberi dukungan. Kita sepakati juga tim supporter tamu hadir. Tetapi sampai saat ini juklak juknisnya kan belum turun.
1: Ya, menilai aturan tertulis diperlukan agar seluruh pihak termasuk klub, panitia pelaksana pertandingan, aparat keamanan, dan supporter memiliki pedoman yang sama dalam penerapan kehadiran supporter tamu. Sabto menambahkan Madura United siap menyesuaikan pengamanan pertandingan dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan oleh operator kompetisi maupun pihak keamanan. Kehadiran supporter tamu menjadi salah satu perhatian dalam persiapan kompetisi Super League yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan atmosfer pertandingan sepak bola nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94,6 RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Cekin update informasi olahraga dari Bangkalan. Di Bangkalan itu ada pengurus kabupaten atau Pemkab Kickboxing Indonesia Bangkalan yang menggembleng persiapan fisik dan mental para atletnya secara intensif guna menghadapi rentetan kejuaraan mendatang. Ketua Pemkab KBI Bangkalan, Dasuki Rahmat, menegaskan bahwa penempaan disiplin latihan ini menjadi fokus utama organisasi. Pihaknya enggan para atlet hanya mengandalkan bakat alami tanpa diimbangi ketahanan fisik dan daya juang yang kuat di atas arena. Program pembinaan maraton ini, tambah Dasuki Rahmat, akan digulirkan secara terukur setelah agenda musyawarah kabupaten atau muskap tuntas. Memasuki awal tahun depan, seluruh rangkaian pelatihan bakal diselaraskan dengan agenda kerja KONI Bangkalan Temu Pro 2.

Masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. FM 94,6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: USIA, your entertainment update.
1: Selamat kembali kepada dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Suka nonton film, teman Pro 2? Ada film Forza yang menghadirkan mimpi pesepak bola cilik Bali. Wow. Ya, pasti kan kalau kita barengan sama orang-orang yang tepat, kita bakal punya mimpi besar tuh sejak kecil. Nah, ada film Indonesia terbaru yang mengangkat cerita tentang seorang anak Bali yang berani mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional. Judulnya Forza. Ini adalah drama keluarga bertema sepak bola yang baru aja rilis teaser trailer resminya. Ceritanya itu mengikuti Bima, anak 11 tahun dari keluarga kurang mampu di Bali. Terus ia punya mimpi menjadi pesepak bola profesional dan berharap suatu hari itu bisa membantu keluarganya, teman Pro 2. Keren deh ya. Nanti siap-siap buat nonton karena masih trailernya. Kita nanti update lagi deh kapan dia itu tayang ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 selain Forza, kalau dari dunia hiburan yang lain itu ada serial Netflix The Gentleman yang resmi diperbarui untuk musim ketiga ini. Nah, untuk kamu yang suka serial dengan cerita penuh intrik dan karakter-karakter yang bikin penasaran, Netflix The Gentleman ini resmi mendapat lampu hijau untuk lanjut ke musim ketiga. Serial ini merupakan karya dari Guy Ritchie, sedang

imam batin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qorib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati, ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita, please Allah, please gitu ya. Itu kalau kita membatin, inni qoribun wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatissudur. Gimana caranya biar kita bisa kayak gitu? Lihat seorang cewek cantik, kayaknya kerudungnya soleha gitu ya. Ternyata pas kita tanya-tanya ke teman-teman kita, oh dia tuh lagi belajar Al-Quran di masjid, sekarang lagi hijrah banget, bahkan udah hafal juz 30, Masya Allah. Terus dalam hati, aduh ini kayaknya cocok menjadi ibu bagi anak-anak saya. Tapi dalam hati kan gak berani ngomong nih. Tiba-tiba dapat berita, dia masih jomblo juga loh, belum ada apa-apa, gak ada ikatan sama siapa-siapa. Oh gitu, membatin lagi, ya Allah bisa gak ya saya datang ke rumah dia. Tiba-tiba kita ngelewat, ketemu dia lagi benerin motor, lagi parkir motor depan rumah dia. Si Neng itu ternyata rumahnya di sini, ternyata tetangga. Ada aja jalan tuh Allah mempertemukan. Allah tahu isi hati kita. Bisa gak caranya sespontan itu? Gampang, pengen sesuatu Allah kasih, padahal kita belum minta. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang.

Pro 2. Alah, belum mulai udah ngelawa ya. Oke, teman Pro 2, ini kita mau apa deh? Mau kasih kamu info tentu saja di jam ini ya. Sebelum kita mulai kita mulai apa deh namanya? Sore ceria teman Pro 2. Expo Madrasah yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dinilai dapat menjadi sarana untuk mendorong madrasah meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Edi Herianto mengatakan kegiatan ini mempertemukan perwakilan dari 38 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di seluruh Jawa Timur, dan setiap daerah akan memiliki satu stan yang menampilkan karya dari jenjang RA, MI, MTs hingga MA. Menurutnya keberadaan Expo Madrasah memberikan kesempatan kepada madrasah untuk melihat berbagai karya dan inovasi yang dikembangkan daerah lain. Hal yang diharapkan dapat memperluas wawasan guru sekaligus menjadi referensi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya teman Pro 2, ketersediaan air bersih menjadi pengganjal utama belum meratanya distribusi program MBG di Sampang, teman Pro 2. Hingga pertengahan Agustus 2026 ini, pelajar di Pulau Mandangin belum bisa menikmati program MBG akibat belum adanya SPPG yang berdiri di wilayah tersebut. Sulitnya memenuhi syarat ketersediaan air membuat pembangunan fasilitas dapur SPPG di pulau terluar Kota Bahari ini tertahan. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, Abdul Wasid, menekankan pentingnya pelaksanaan kuliah kerja nyata, KKN berbasis pesantren yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya KKN tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari kewajiban akademik mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kepesantrenan. Selain itu, mahasiswa perlu memanfaatkan seluruh rangkaian KKN untuk memberikan pengabdian secara optimal. Sikap tersebut harus dibarengi dengan penerapan akhlakul karimah, kesederhanaan, keikhlasan, dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Itu dia si Jal ya, bukan ya? Info Pro 2 kita sore ini, teman Pro 2. Lanjut yuk, guys!

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Bareng Indah sore ini tuh Bro 2. Kita awali dulu sore ini dengan apa dah namanya? Madura Madura Madura ini dengan klunya teka-teki Madura. Tentu saja harus kamu jawab teman Pro 2. Bahasa Maduranya padat atau keras teman Pro 2 ya. Ini dalam hal volume ya teman Pro 2 ya. Ada yang apa sih? Rapuh itu, rapuh bahasa Maduranya apa? Enggak tahu lah Indah juga. Kacau. Padat atau keras itu. Ininya sudah padat nih, udah mengeras nih jelinya, anggap ya gitu. Nah, kamu dalam bahasa Madura bilangnya apa? Nomor 2. Kalau kamu tahu langsung aja ya. WA Indah di 0854894676 atau melalui DM di medsosnya Pro 2 semuanya. Nanti Indah bukain atau juga ini apa ya? Oh iya, di aplikasi RRI Digital. Oke, nomor 2. Ditunggu ya ininya, jawabannya. Tapi Indah juga akan kasih kamu sebuah wawasan baru nih, teman Pro 2, ke Panjin. Tahu ke Panjin, teman Pro 2? Ya, desa, nama kelurahan ya kalau di Sumenep ya, di kota Sumenep. Dan ini memang banyak menyimpan jejak sejarah yang panjang dan kaitan erat dengan perkembangan pemerintahan, keluarga keraton, sampai kehidupan keagamaan di Sumenep Teman Pro 2. Jadi Kepanjin ini kan masih berstatus desa di tahun 1990, terus 92 itu berubah menjadi kelurahan gitu. Kalau kita flashback ke belakang, yalah, flashback masa ke depan. Kepanjin itu ternyata menjadi salah satu kawasan penting bagi keluarga bangsawan Sumenep. Dan di sana itu ternyata ditempatin sama keluarga-keluarga sentana atau kerabat keraton ya, Teman Pro 2, sejak akhir abad ke-16. Dan salah satu tokoh yang dikaitkan dengan kawasan Kepanjin ini adalah Raden Entol Anom atau Raden Onggo Diwongso. Loh, teman aku kalau ini nih, kalau maki-maki temennya, oh dasar entol, ternyata ada namanya orang loh Teman Pro 2. Nanti Indah bilangin, takutnya anak cucunya ada yang kesinggung gitu ya. Dan Raden Onggo Diwongso ini dikenal sebagai pejabat penting di masa pemerintahan Tumenggung Yudonegoro. Nah, di sana di Kepanjin itu ada juga rumah panggung Kepanjin, dan bangunan ini tuh katanya dikaitkan dengan Raden Entol Anom yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 gitu. Di dalam sejarah, rumah panggung itu juga menjadi salah satu bukti bahwa kawasan Kepanjin itu pernah menjadi lingkungan tempat tinggal kalangan elit pemerintahan Sumenep di masa lalu. Gitu, Teman Pro 2. Di sana juga ada peninggalan Masjid Laju ya, atau Masjid Lama yang dikaitkan dengan Pangeran Anggadipa ya. Bukan Dipa itu. Sumber anggaran. Ini sumber pemerintah. Alah, ya benar, itu Pangeran Anggadipa Teman Pro 2 ya. Terus ada juga bangunan loteng yang dikaitkan dengan keluarga keraton seperti loteng Pangeran Leknan, Pangeran Ami, dan juga Pangeran Adi ya. Ada di kawasan Kepanjin ini Teman Pro 2. Wah, kalau loteng-loteng ini enggak, belum pernah nyampe nih. Tapi kalau Masjid Laju udah nyampe gitu. Terus ada juga mitos ya, ini Indah pribadi nih ya, kasih tahu kamu ya, mitos untuk apa sih namanya di kawasan Kepanjin ini yang berlaku Teman Pro 2, katanya kalau ngambil-ngambil gitu, entahlah ngambil-ngambil apa gitu, itu bisa menyebabkan yang ngambil itu mendapatkan musibah atau keturunannya kenapa gitu, kelainan atau apa gitu katanya Teman Pro 2. Coba deh tanya sama Bang Sepo kamu dari Teman Pro 2 ke Panjin itu. Serius, kalau gak percaya. Kita lanjut lagi nanti Teman Pro 2. Pastikan kamu terus bersama Pro 2 dari Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852 3645 0037. Pasti puas, pasti hemat di dunia

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Aha, baik lagi teman pro 2 bareng Indah di Madura, Madura, Madura. Dan waktunya kita jawab TTM teman pro 2, teka-teki Madura. Apa coba bahasa Maduranya keras atau padat teman pro 2? Kalau di fisika apa sih namanya itu? Jadi enggak ada bolong-bolongnya gitu loh. Padat. Ilmu fisika volume apa sih? Disebutnya apa gitu? Lupa kan? Enggak sih, salah. Oke. Coba kita lihat WA kita ada enggak ininya? Yang jawab, oh ada nomor 2, yes. Bentar ya. Tuh ada. Dari siapa ini?
2: Kali.
1: Oh, mantap. Bener jawabannya Kak Muhammad ya. Makasih Kak Muhammad, sehat-sehat terus buat kamu. Thank you udah barengan Pro 2. Itu dia nomor 2. Bahasa Maduranya keras atau padat itu adalah Kali.

0: Podcast Closed.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9,6 Pro 2 RR Risu menap teman terbaik kamu. Nah, udah berdua sama Bro 2. Kalau tadi aku sendiri.
2: Iya, kan Ria udah lama vakum.
1: Vakum cleaner ya.
2: Sebulanan ya. Kita ngobrolin apa nih?
1: Untuk prestasi-prestasi dong, iya. Yang menginspirasi itu dong.
2: Oh ya maklum, lama vakum.
1: Oke, teman Pro 2. Kalau kamu masih menganggap pelajaran sains, matematika atau coding cuma bikin pusing di kelas,
2: nah. Memang.
1: Nah, ini kamu dengerin ini. Kamu termasuk ya, Ria ya.
2: Memang.
1: Pelajar Indonesia baru saja mencatatkan prestasi di ajang The International STEM Olympiad 2026 Grand Final yang digelar di Roma.
2: Roma.
1: Juli lalu.
2: Roma itu bukan merek biskuit.
1: Bukan biskuit ini. Ini yang dapat prestasi delegasi dari SMP dan SMA Karisma Bangsa yang berhasil membawa pulang total 30 penghargaan. Hah? Keren banget.
2: Ini coding ya? Coding, science, matematika sama plane challenge.
1: Iya. Gila. 6 medali emas, 6 medali perak, 10 medali perunggu dan 8 honorable mention. Gila ini mah.
2: Ada namanya Ria tapi di situ kayaknya.
1: Mana? Enggak ada.
2: Ada. Ada. Kita sebutin aja ada.
1: Mau enggak ada. Hoax itu pembodohan publik.
2: Tapi memang para pesertanya ini juga bertanding dalam 4 kategori nih katanya. Ada coding, science, matematika sama plane challenge. Nah, plane challenge-nya ini apa nih?
1: Plane challenge itu apa ya? Enggak tahu.
2: Plane itu rencana.
1: Plane itu kan pesawat.
2: Oh, plane pesawat. Pesawat Sky. Bukan ya?
1: Gitu.
2: Oh, Sky namanya. Bukan ya?
1: Enggak. Dan yang bikin keren lagi teman Pro 2 ya. Ini mereka itu lebih apa namanya berkompetisi mempertemukan pelajar dari 100 negara. Di kualifikasi sebelum akhirnya 54 negara dengan lebih dari 700 peserta menuju ke grand final.
2: Ini
1: di
2: ini 700
1: Roma.
2: Peserta. 700 lebih dari 700 ya teman Pro 2. Saingannya mereka banyak dong berarti.
1: Banyak banget ini. Tapi keren banget ya dan coding, sains, matematik dan teknologi ya yang jadi ininya ya.
2: Yang jadi
1: fokusnya,
2: fokus utamanya mereka ya.
1: Lombanya ih keren loh ini. SMA mana? Karisma Bangsa. Nanti kamu anaknya sekolah di situ aja ya.
2: Jauh amat. Dari Sumenep. Sehingga teraki ya cu.
1: Jangan dia teraki, dikosin.
2: Dikosin. Aduh, iya sih. Tapi memang iya teman Pro 2, di sana katanya sih memang banyak mencetak anak-anak yang berprestasi nih Kak Indah. Dan intinya apa? Intinya terus belajar ya buat kalian-kalian teman Pro 2 yang tapi memang dari sekarang kayaknya mata pelajarannya dari anak SD nih Kak Indah udah dituntut bisa coding.
1: Nah itu
2: kalau SD-nya Ria dulu gak kayak gitu.
1: SD-nya Ria masih calistung. Masih belum bisa baca diterima.
2: Diterima. Tapi sekarang memang iya.
1: Kalau sekarang gak keterima gak
2: harus bisa calistung. Harus sudah bisa calistung.
1: Itu dari SMA Karisma Bangsa ya. Sudah mempersembahkan 30
2: medali ya.
1: Di apa namanya?
2: Di Roma,
1: di International STEM Olympiad 2026 di Roma itu. Nanti kita ada yang lain lagi teman Pro 2 yang sudah berprestasi di tingkat apa ini? Nasional. Tadi internasional, sekarang abis ini nasional. Yang mana-mana?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pilmapres Nasional 2026 yang berlangsung di Universitas Multimedia Nusantara Tanggerang nih teman Pro 2 U, baru ini.
1: Baru.
0: Dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Agustus.
1: Dan ajang itu diikuti 54 finalis dari 31 perguruan tinggi di Indonesia yang terbagi dalam kategori sarjana, diploma, sama
0: mahasiswa disabilitas berprestasi. Wah. Ini juga menariknya katanya sih Pilmapres ini bukan cuma menilai soal nilai akademiknya aja, tapi para pesertanya juga dinilai dari berbagai kemampuannya, mulai dari kepemimpinannya, kreativitasnya, berpikir kritisnya, inovasi, komunikasi, sampai kontribusi nyata kepada masyarakat.
1: Wih, keren.
0: Kayak Ria dong, berpikir kritis kalau lagi
1: pokoknya role modelnya Ria deh semua deh.
0: Iya, kalau lagi tanggal tua kayak sekarang berpikir kritis itu aku. Gimana itu, caranya?
1: Itu kan bermental kritis.
0: Enggak, berpikir kritis itu kayak indah. Gimana caranya biar nyampe gitu loh, cukup sampai tanggal 1 Buat yang tergajiannya tanggal 1 ya. Buat yang tergajiannya tanggal 26. Tua, aduh.
1: 26.
0: Itu kayaknya seneng sudah sekarang.
1: Iya, lagi foya-foya mereka.
0: Kalau kita enggak, lagi sakaratul.
1: Jadi tahun 2026 ini spesial banget Mapro 2, karena tahun ini tuh kategori mahasiswa disabilitas berprestasi dalam Pilmapres pertama kali diadakan ya Mapro 2. Jadi ini merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan agar mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan dan potensinya dalam lingkungan pendidikan yang lebih inklusif gitu. Nah, Rangga ini sudah melewati proses seleksi berjenjang sebelum akhirnya menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Ih, keren lah Mapro 2 ya, Rangga ini.
0: Jadi katanya sih hasilnya ini juga proses dari belajarnya, pendampingan dosennya, serta dukungan keluarga, teman, dan juga lingkungan kampusnya. Ya, ya dong.
1: Semua menjadi positif apa support system ya buat Rangga. Bener. Keren lah ya.
0: Jadi dia membuktikan ya kalau kesempatan yang terbuka nih, yang ada lingkungan yang mendukung dan juga kemauan untuk terus belajar bisa jadi bagian penting nih dalam perjalanan menuju sebuah pencapaian besarnya seorang Rangga ya.
1: Betul, itu teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, ada informasi tingkat apa ini? Ini tingkat internasional lagi, teman Pro 2. Ini yang canggih-canggih juga ini, keren ini. Nanti kita akan balik lagi ya.

Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep. Thank you.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Lanjut lagi sama bro dua, ada satu lagi nih. Ada ajang International Olympiad in Artificial Intelligence atau EOII. AI. Ayo lo.
2: IOII
1: ketiga kedua. Dan ini Indonesia berhasil membawa pulang berapa perak nih? Berapa perak? Dua perak, satu emas, satu perunggu, empat medali. Keren.
2: Banyak ya, diborong juga ya teman bro dua.
1: Berlangsung di Kazakhstan teman bro di awal Agustus lalu dan diikuti oleh 400 peserta dari 106 negara. Wih, mantap ini sih ya.
2: Saingannya nih 400 peserta teman bro dua dari 106 negara.
1: Ya.
2: Jadi medali emas ini berhasil diraih oleh Luvidi Pranawa Algari dari SMAS Pribadi Beji, Jawa Barat. Terus ada dua medali perak diraih oleh Mateo Hutamat Pramana dari SMAS Koles Loyola Semarang. Juga ada Nicholas Ardi Tirta dari SMA Santa Laurencia Alam Sutra.
1: Kayaknya ini semua ya. Santa semua ini. Yeah.
2: Sama ada lagi medali perunggu di yang dipersembahkan oleh Avner Maxwell Lim dari BTB School Pluit Jakarta.
1: Okay.
2: 4 pelajar, 4 medali. Dan semuanya berhasil membawa pulang prestasi nih teman pro 2 untuk negara kita. Wih. Buat sekolahnya juga ya.
1: Keren ya. Padahal mereka juga bukan mereka sih. Maksudnya Indonesia juga meraih 4 medali yang di tahun sebelumnya. IOAI di tahun 2025 yang dilaksanakan di Beijing gitu. Ini artinya tahun Indonesia bukan cuma mempertahankan jumlah medali tapi juga berhasil meningkatkan pencapaian dengan membawa pulang medali emas.
2: Ya,
1: keren ya.
2: Jadi
1: Luvidi Pranawa itu. Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen Maria Veronica mengatakan pencapaian ini menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia itu mampu bersaing di bidang kecerdasan artifisial yang berkembang sangat cepat.
2: Ya, ya Bu, benar Bu. Tapi bener. Di Jakarta aja.
1: Kalau di kampungnya dia belum ada Bu. Belum masuk coding belum.
2: Iya, tapi di Sumenep sudah ada coding.
1: Iya, ada.
2: Anak SD kelas 1 sekarang sudah belajar
1: dia
2: coding.
1: Ada apa tuh nomor 2? Gaya dia mentang anak yang belajar coding.
2: Bukan masalah belajar coding, emaknya yang puyeng. Emaknya yang puyeng. Belajar coding enggak gratis, guys.
1: Gitu ya.
2: Kita
1: guys.
2: Yang belajar kita pakai AI aja. ChatGPT itu sekarang sudah berbayar. Berbayar.
1: Berarti kamu gak juga tahu caranya. Gak kamu tidak lagi. Tahu cara hacknya.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa lah. Biar aku tanya sama anak teknik ya. Biar aku tanya sama anak teknik. Ini kan anak teknik kan biasanya suka ngehack.
1: Iya betul.
2: Asal jangan orangnya yang hang.
1: Oke, itu saja teman pro 2 informasi yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan mereka yang berprestasi ini menjadi inspirasi buat kamu agar kamu juga mampu mendongkrak prestasi sesuai
2: prestasi
1: dengan
2: kalian.
1: Bakat dan skill kalian.
2: Skill kalian. Kaca kepeng ya.
1: Iya, betul. Kaca kepeng itu
2: kaca kepeng.
1: Kaca manggala.
2: Hah?
1: Kaca manggala apa
2: bukan,
1: dia?
2: Bukan, kaca kepeng itu jadi contoh lah.
1: Role model.
2: Ya, iya. Kayak Ria katanya Kak Indah
1: Ria
2: katanya.
1: Lagi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

dua, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya itu dikumandangkan di 17.28 waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li ajlika rabbi. Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita niatkan ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, saya enggak akan sanggup melakukan ini.
1: Pro 2 Religi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Religi.

0: Pro 2 Religi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa ibu nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Halo.
0: Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
1: Betul, kita waktunya sekarang
0: belajar.
1: Emang belajar bahasa Inggris sekarang ya? Bukan, sekarang bahasa Arab.
0: Arab.
1: Wah, ini salah ini. Sekarang tuh bahasa Arab, guys.
0: Hari apa sekarang?
1: Hari Rabu. Rabu kan? Iya, bahasa Arab.
0: Oh iya, bahasa Arab ya.
1: Iya gak sih?
0: Iya, kemarin kayaknya bahasa Inggris.
1: Selasa sama Jumat bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Rabu sama Sabtu bahasa Arab.
0: Bahasa
1: iya.
0: Arab mah. Iya, baby.
1: Ya udahlah, ikut ini aja lah ya. Berkali-kali lah ya sama produk. Dan kita punya ada beberapa wawasan, terus informasi beasiswa, sama juga nanti kita belajar bahasa Inggris bareng Misaan dong. Belajar bahasa Inggris aja lah. Misaan pasti kaget nih. Wah, bukan waktunya ya kan? Udah semalam. Wah, ya udahlah. Nanti ya teman-teman, jangan kemana-mana, masih bareng Indah sama Ria di sore ini.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2. Kita mau kasih wawasan buat kamu nih, karena ada sebuah yang unik-unik, apa sebuah yang unik-unik? Suatu hal yang unik ya, mengenai budaya di Inggris.
2: UK yang... culture.
1: Wih,
2: ya kan. Ini kenapa film katanya film, musik, fashion dan makanan di Inggris ini tetap mendunia. Emang iya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Dulu kan memang Inggris itu jadi pusat ya.
2: Iya, jadi
1: terus pindah ke Amerika pusat gitu. Nah, ternyata Inggris tetap aja tuh masih punya ini, punya taring gitu di panggung global di segala sektor entertainment dan food and beverage-nya gitu. Ternyata film dan televisi menurut riset British Council yang dipublikasikan di tahun 2026, anak muda Inggris itu justru masih melihat film dan TV sebagai kekuatan utama dalam membentuk budaya global, bahkan ketika media sosial dan kreator digital semakin besar. Gitu, masih punya TV Pak, Bu.
2: Emang Kak Indah gak punya TV?
1: Enggak.
2: Oh, pantesan.
1: Apaan pantesan? Enggak, emang gak punya TV.
2: Sama dong kita.
1: Aduh. Terus untuk masalah musik, ternyata Inggris juga punya industri musik yang masih kuat dan terus berkembang. Iyalah, mereka kan punya base-nya ya. Dulu ada The Beatles, ada lagi Bee Gees, itu kan semua dari Inggris gitu. Black Sabbath semuanya itu dari Inggris ya, akarnya, root-nya tuh dari Inggris dulu tuh. Dan data pemerintah Inggris menunjukkan sektor musik mereka itu menghasilkan sekitar 7,6 miliar pound sterling gross value, dan ekspor musiknya 4,6 miliar pound sterling di tahun 2023. Keren. Terus kalau fashion, wah ini dia.
2: Gaya Inggris memang punya karakter katanya sih, yang katanya betul, gampang banget dikenali dan juga terus berevolusi nih.
1: Ya,
2: bahkan
1: benar.
2: Di tahun ini British Fashion Council nih teman Pro 2 yang mendorong kampanye Fashion Britain untuk memperluas perhatian terhadap talenta fashion dari berbagai wilayah di Inggris, bukan cuma di London doang. Jadi ini menunjukkan bahwa kreativitas fashion di Inggris terus berkembang dan diposisikan sebagai salah satu ekspor budaya mereka.
1: Ya, ya, ya. Kalau makanan, ya gitulah ya, teman Pro 2. Memang setiap negara kayaknya makanannya tetap jadi ini gitu di negaranya. Iya, kalau ke global ya mungkin karena kekuatan tadi itu ngikut fashion, apa film dan televisi, musik itu ya, makanan ini tetap ngikut gitu sih kalau menurut Indah.
2: Tapi memang iya sih,
1: iya kan?
2: Kak Indah, kalau menurut Ria makanan itu ngikut karena ada pengaruh dari film lagi.
1: Iya kan ya ikut dong? Gitu, mereka bikin ini tuh apa sih, mereka nampilin apa sih di videonya. Nah Korea itu kan gak gitu sekarang. Nah, Korea bikin video musik, siapa tuh kok ada kue apa sih itu sih ya, terus diulas lah sama
2: lagi
1: kan?
2: Ya.
1: Akhirnya ngikut aja gitu. Dan itu tadi memang kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan audiens baru yang menjadikan budaya Inggris itu tetap sesuai dengan apa, tetap diterima di panggung global 92 gitu ya. Kalau dan masyarakatnya juga bangga sama budayanya gitu.
2: Iya dong.
1: Ya enggak sih? Nah,
2: iya
1: itu.
2: Dong. Sama kayak kita.
1: Heeh.
2: Iya. Budayanya kita gorengan. Iya kan?
1: Apalagi
2: kalau malam-malam yang dicari pasti gorengan.
1: Ah, tak ayal yang namanya triglycerida kalau MCU naik.
2: Ada lagi yang paling terkenal.
1: Apa?
2: Bakso.
1: Itu dia, padahal aslinya dari Tiongkok ya. Bisa-bisanya jadi makanan favorit Indonesia.
2: Favorit Indonesia, guys.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, kalian yang mau belajar tapi pengen keluar negeri tuh Pro 2. Nah, ini
0: gak
1: ada
0: keluar biaya.
1: Keluar lah. Makanya ini kita mau kasih apa informasi beasiswa. Tapi untuk yang strata 2 sama 3 ya.
0: S2 sama S3.
1: Mau kuliah ke mana? Australia, ke Sydney. Australia. Nah, enak kan nomor 2? Ayolah. Ini kamu di apa tunjangan hidupnya ditanggung, terus tunjangan relokasi, tunjangan tesis tuh. Enak, guys.
0: Semua tunjangan ya. Tunjangan
1: kinerja.
0: Itu lagi yang aku tunggu-tunggu.
1: Enggak, orang ini kuliah mana dapat tunjangan kinerja. Terus pembebasan biaya kuliah sampai 100%. Serta asuransi kesehatan.
0: Asuransi kesehatan juga dapat nih, guys. Jadi kalau kalian sakit enak ya.
1: Iyalah, soalnya kalau luar negeri itu kan mahal loh, lebih mahal dari sini.
0: Enggak, tapi kalau sakit gak enak kak Indah.
1: Oh iya, kan itu ini ya, apa sakit itu kan gak ada yang mau. Cuma kalau misalnya kalau udah terpaksa sakit terus harus mengeluarkan biaya, di luar negeri itu mahal.
0: Mahal.
1: Dibandingkan Indonesia, untunglah kita ada BPJS.
0: Tapi kayaknya di sana juga ada deh, ada asuransi kayaknya.
1: Iya, ini asuransi harus bayar lebih kan, itu teman Pro 2. Nah, ini nama beasiswanya tuh RTP Strip Stipend ya, Stipend Scholarship teman Pro dia. Nah, tunjangannya sampai 560 juta per tahun. Mantap ini, Rek. Mantap
0: 60
1: ini.
0: 60 juta, guys.
1: Iya, 560.
0: 560 juta. Kurang lebih lah ya.
1: 4.293
0: US dollar.
1: US dollar teman. Ih, mantap ya ini ya.
0: Ingat guys, dolar itu lebih mahal.
1: Iya, kalau kita ini kan apa ngirit apa? Gitu, ngirit masuk sendiri terus apartemennya apa flatnya pilih yang murah.
0: Yang murah.
1: Kan banyak ini pasti.
0: Iya, kan dia juga
1: lebihannya.
0: Ini tunjangan relokasi juga.
1: Nah itu lain lagi. Tunjangan tesis itu lain lagi tuh.
0: Beda lagi.
1: Mancap ini.
0: Iya, berarti di sana cuma kalian tinggal hidup hemat.
1: Iya.
0: Sama belajar.
1: Belajar yang fokus yes, itu gitu. Doang.
0: Itu doang ya.
1: Kalau di Australia tuh bisa ini part time juga.
0: Enak.
1: Dan dibayarnya per jam.
0: Enak tuh. Kayak di sini.
1: Di sini
0: per kilo.
1: udah ngomongin kemana-mana nomor 2. Itu bawang.
0: Ya, bawang ya.
1: Ya. Udah kalau kamu pengen dapetin ini kamu cek aja di googling aja RTP ya, stipend scholarship teman Pro 2 ke Sydney, University of Sydney Australia.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Welcome back to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang model. Nah, dalam bahasa Inggris, model itu banyak sekali macamnya. Tapi, malam ini kita akan bahas satu model. Nanti, kita akan bahas model yang lain, oke? Jadi, malam ini kita akan bahas tentang model can. Nah, siapa di sini yang tahu can itu apa sih? Ya, betul. Can itu, jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu, artinya bisa, dapat, mampu. Nah, model jika diikuti kata kerja maka harus menggunakan verb 1. Contoh, saya bisa belajar. Maka I can study. Contoh lagi, mereka bisa membaca. Maka they can read. Nah, can di sini tidak ada perbedaan penggunaan. Jadi antara subjek jamak dan subjek tunggal itu tetap menggunakan can. Nah, itu untuk positive sentence. Nah, bagaimana jika negative sentence? Jika negative sentence, gampang saja kawan-kawanku semua, adik-adikku semua. Jadi, untuk negative form itu tinggal menambahkan not setelah can. Contoh, saya bisa menulis misalkan, maka I can write. Kemudian untuk kalimat negatifnya hanya menambahkan not setelah can. Jadi I cannot write, atau kalau disingkat cannot itu menjadi can, dibaca can ya. So itu untuk negative form. Nah, bagaimana jika untuk interrogatif atau bentuk pertanyaan? Maka jika untuk bentuk pertanyaan misalkan, apakah kamu bisa menulis? Maka cukup memindahkan can ke depan subjek. Can you write? Ngerti kan? Jadi can itu jika diikuti oleh kata kerja maka langsung verb 1 atau kata kerja itu sendiri. Tapi bagaimana ya jika misalkan setelah can itu bukan kata kerja? Contoh, saya bisa ada di rumahmu. Nah, ada di rumahmu itu bukan kata kerja, akan tetapi keterangan tempat. Nah, bisa di situ tetap menggunakan can, akan tetapi karena can setelah can itu bukan kata kerja, maka harus menambahkan be atau to be. Nah, jadi saya bisa ada di rumahmu, I can be at your home. Nah, di situ kenapa pakai be? To be itu kan ada 3 SMR. Kenapa pakai be? Karena to be di situ tidak langsung bertemu dengan subjek I di situ. Masih dipisah dengan can. Makanya setelah can itu langsung menggunakan be. I can be at your home. Nah, itu untuk positive sentence. Bagaimana jika untuk negatif sentence-nya? Untuk negatif sentence-nya sama juga seperti yang kakak jelaskan tadi. Maka hanya menambahkan not setelah can. Contoh, I can be at your home. Untuk negatifnya, I cannot be at your home. Saya tidak bisa ada di rumahmu. Itu untuk for negative sentence. Kemudian bagaimana jika untuk pertanyaannya? Nah, sama juga. Untuk pertanyaannya, tinggal memindahkan can ke depan subjeknya. Can I be at your home? Itu ya. Oke, sampai di situ mengerti kan tentang model yang menggunakan can. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang model kali ini. See you for the next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, itu tadi Tuan Pro 2 materi bahasa Inggris yang harus kita pelajari. Modal auxiliary verb dengan can. Tadi udah
3: can,
2: dijelasin
3: bisa.
2: Iya benar. Tadi dijelasin sama misalan secara gamblang ya Tuan Pro 2, mulai dari positive sentence, terus negative sentence sama affirmative itu udah dapet kan? Gampang lah ya ini ya. Ya udah, besok-besok kita ketemu lagi sama misalan.
3: I can do it.
2: Yes, I can duit lagi. Wah wah wah wah. Ya udah itu teman bro dua, dan ini juga akhirnya mengakhiri kebersamaan kita. Yap, ya.
3: Di seri ceria enggak dong, tapi masih lanjut ke
2: lanjut.
3: MRC.
2: Iya, kita mau ke Produ Jakarta dulu karena di situ ada Kenris yang akan
3: spill guest star-nya kita.
2: Spill karya barunya.
3: Karya barunya. Sama Kak Edit ya?
2: Iya, Edit sama Elan.
3: Oke. Jadi yang mana-mana?
2: Indah pamit.
3: Ria juga pamit.
2: Ciao.
0: Jam belajar Produ. Yuk, waktunya belajar!

0: di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry. Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana, sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya?
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Yeah, akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: lu
0: sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk. Ternyata iya, aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu. Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV?
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya, lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Jadi
2: cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay. Nah,
2: biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Oh. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dancer.

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus tuh suaranya. Bagus tuh suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi nggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu.
0: Paham.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken
0: Reese.
2: Yeah.
0: Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Udah mulai konspirasi. Lu tanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah yuk pake kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih nih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dong.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku.
1: Jelas.
2: Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya? Energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan. Satu. Dua semesta. Tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah gak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan.
2: Iya kan? Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Hmm. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Hmm. Jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, sedang.
2: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
1: Down ya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak sedih mah.
1: Aduh sedih.
0: Benar. Tapi iya sih maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: iya
0: juga
1: fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatir ya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana sih?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung, langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya
2: benar. Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air semua. Mata langsung langsung ma tes
1: tiba-tiba netes ya.
2: Tes aduh gimana ya itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan tapi belum tahu nih suksesnya kapan dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya udah mau balik ah kayak kita menyerah gitu tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya
1: gitu
2: kan. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga iya wa sedangkan waktu terus berjalan orang tua aku makin tua wa makin banyak ubannya kerutannya makin banyak terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang tapi banyak apa ya banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
2: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang, maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain
1: ya. Iya benar.
0: Tapi emang
2: solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahu lah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berrencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
0: Luar biasa.
1: Anyways. Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu semesta ini. Cik.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh. Buat
0: kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia. Semesta dari Ken Riz.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music,
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only come, guys.
0: Yoi. Pastinya. Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: betul,
2: situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga ya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa enjoy, seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah, amin.
1: Insya Allah ya. Insya Allah.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget ya? Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzone juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzone, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzone semuanya. We love you.
2: We love you
1: Kenzone.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzone ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzone juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Jo ya?
1: Dian Pejo.
0: Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu
1: sih. Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan
2: ya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri

0: sendiri kan.
1: Oh iya.
0: Dan belum pernah.
1: Benar.
0: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Iya. Pengalaman baru ya.
0: Pengalaman baru.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri,
1: iya, bener.
0: Buat sendiri doang kan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
2: Bener, bener. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti.
2: Ada, pasti ada ya. Pasti ada, karena, ada takut keraguan gitu ya.
0: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
1: Oke. Okay. Oh, yeah.
0: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
1: Hmm. Oh.
0: Versi pertama aku buat lirik ini, gitu, sama Bang Agung.
2: Oke.
0: Okay. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener,
0: itu
1: bener.
0: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata. Betul. Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect,
0: dan,
1: respect.
0: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Yeah, karena dari awal lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
2: Bener.
0: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang...
2: Yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
2: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue nih, menarik cue. Nah,
0: iya. Kalau lirik favorit

0: Itu kenapa part itu?
1: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke.
1: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta akan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat
2: dalam doa.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar, udah.
1: Rocks, udah.
0: Gak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini, kita ke WhatsApp kali ya.
0: Ke WhatsApp kali. Ada dari siapa nih? Ta. T-A-A-A-A-A.
2: Oke,
0: bacain. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah... Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya?
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu big me.
0: Oh, sorry.
2: Terlalu big me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu. Katanya, love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop.
0: Lop sekebon.
2: Bener. Tapi gimana rasa lu... lagu ini jadi apa ya? Kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul,
1: itu sih yang alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
2: bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu, tolong di klip barusan itu ya, bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih.
2: Mau sama siapa coba? Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen tulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah, gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak...
0: Senja banget.
1: Masya Allah, Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh,
0: guys. Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu nggak pernah denger.
0: Jadi
1: di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
0: Iya benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya?
1: Benar. Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Siapa-siapa aja deh.
0: Ada 5.000 nih, ada...
1: Aduh. Wow.
0: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Secepatnya. Oh nih. Ada nih Puja Stuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gagal juga sih baliknya.
0: Iya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana, wah gokil. Oke, bawa lagi deh gak?
2: Udah mentok.
0: Oh udah mentok, oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer?
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget
0: sih. Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya pasti.
0: Yes, buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Ada Semesta ya.
0: Ada Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

Info Pro 2. 9.6 Pro FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Izal Karni ya di Jaga Malam. Dan seperti biasa, sebelum ke Jaga Malam, aku update Info Pro 2 untuk malam hari ini. Di info pertama, teman Pro 2, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang bergerak cepat membendung penularan penyakit menular pada anak melalui akselerasi bulan imunisasi anak sekolah atau biasa disebut dengan BIAS. Langkah proaktif ini menyasar puluhan ribu siswa di berbagai sekolah dasar demi memastikan benteng kekebalan kelompok terbentuk secara merata. Ketua Tim Surveillance Imunisasi Dinkes KB Kabupaten Sampang, Laili Nafilah juga bilang, jika pihaknya ini menerjutkan tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas untuk mendatangi sekolah-sekolah secara langsung. Skema pemberian vaksin disesuaikan secara ini ya spesifik berdasarkan tingkatan kelas. Adapun sasaran ini ya totalnya 46.509 anak di wilayah Kabupaten Sampang. Masih di Kabupaten Sampang, info kedua teman Pro 2, Kepolisian Resort Polres Sampang terus mempererat tali silaturahmi dengan ini ya para tokoh agama di wilayah hukumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas Polres Sampang menggelar kegiatan silaturahmi Kamtipmas dalam rangka pemeliharaan Kamtipnas di kediaman tokoh agama sekaligus pendakwah kondang Kabupaten Sampang. Itu ini ya Kiai Haji Abdul Hamid di Jalan Merapi Gang 2 Kelurahan Rongtengah Kecamatan Kabupaten Sampang. Dalam kesempatan ini Aibtul Liwail Amri menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata untuk Polri membangun sinergi kuat antara umaroh dan ulama dalam mimbar dakwah. Dan menurutnya suara para pendakwah memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan hati dan membentuk perilaku umat. Di info terakhir ada info olahraga ya teman berdua. Kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia, Jonathan Christie, tunggal putra andalan merah putih yang akrab disapa Jojo, resmi menduduki peringkat pertama dunia setelah Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF merilis pembaruan ranking terbarunya di hari Selasa kemarin ya. Dan pencapaian ini menjadi tonggak sejarah baru sekaligus mengukuhkan nama Jojo sebagai salah satu pembulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Momen bersejarah ini datang tak lama setelah gelaran BWF World Championship 2026 di New Delhi, India. Usai digelar dalam ranking terbaru tersebut, Jonathan tercatat mengumpulkan 87.631 poin. Wih, pastinya unggul ya dari pesaing terdekatnya. Christian Popov asal Prancis yang menempati posisi kedua naik beberapa tingkat dari posisi sebelumnya untuk akhirnya menguasai puncak klasemen tunggal putra dunia. Itu ya teman Pro 2 update info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb. Next kita jaga malam bareng aku Izal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9.6 Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu, teman Prodo dan next kita ya, ke jaga malam bareng gue Rizal Karni. Dan biasa ya di season pertama di jaga malam, nanti kita ngobrolin tentang ini ya, topik gak harus satu circle nih, yang penting satu passion. Ini biasanya teman ini ya, teman-teman yang kaulah-kaulah muda, khususnya genji-genji nih. Jadi pernah gak sih kalian tuh merasa kalau untuk punya teman yang cocok, kita harus punya circle yang benar-benar satu frekuensi? Enggak kan gitu. Oke, nanti kita bahas lengkapnya. Tune in terus di Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Jadi gak harus satu circle ya teman Prodo, yang penting satu passion. Nah teman Prodo, pernah gak sih kalian tuh ngerasa kalau apa ya, untuk punya teman yang cocok kita harus punya circle yang benar-benar satu frekuensi. Padahal sebenarnya gak selalu gitu ya. Kita bisa punya teman sekolah yang cocok buat ngobrol nih, buat teman olahraga, buat latihan bareng, teman yang suka musik buat tukar playlist gitu. Sampai teman komunitas yang baru kenal tapi langsung nyambung karena ternyata punya passion yang sama. Nah disinilah komunitas jadi menarik. Komunitas juga bukan cuma tempat berkumpul ya, di dalamnya itu ada kesempatan untuk berbagi minat, kayak belajar, berkolaborasi, dan membangun rasa punya tempat gitu. Nah, penelitian juga terbit nih di tahun 2025 menyoroti nih pentingnya social connection itu bagi kesejahteraan anak muda, khususnya Gen Z ini. Sementara kajian lain menekankan nih bahwa merasa memiliki bisa tumbuh ketika Gen Z

ini merasa terhubung ya dengan lingkungan sosial dan komunitasnya. Jadi teman berdua nggak perlu memaksakan diri sih supaya apa ya, semua teman punya hobi dan pemikiran yang sama. Yang penting bukan satu circle, tapi bisa nih menemukan orang-orang yang punya passion yang sama gitu. Dan teman berdua coba sih bayangkan nih, kalau kalian kayak suka fotografi, di lingkungan sekolah itu atau pertemanan sehari-hari mungkin belum tentu loh ada yang punya ketertarikan yang sama dengan kita gitu. Tapi ketika masuk komunitas fotografi, tiba-tiba ketemu orang yang bisa ngobrol soal kamera, teknik foto, kayak ini ya, tempat hunting, sampai saling kasih masukan gitu. Begitu juga dengan musik, olahraga, buku, film, gaming, seni, teknologi, atau kegiatan sosial nih. Passionnya bisa menjadi titik awal untuk menemukan koneksi baru gitu. Dan yang menarik pastinya, nah, komunitas bukan cuma tentang mendapatkan teman ya. Kita juga bisa mendapatkan pengalaman baru gitu. Ada yang awalnya cuma ikut komunitas karena hobi, kemudian belajar gitu. Belajar kayak menjadi panitia, ada yang awalnya cuma ikut diskusi, lalu berani nih menyampaikan pendapat. Ada juga yang akhirnya menemukan kesempatan berkolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi mengenai koneksi sosial anak muda atau Gen Z di tahun 2025 ini, bahwa apa ya, membangun hubungan sosial itu yang positif dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan Gen Z gitu nomor 2. Artinya komunitas yang sehat bukan sekedar tempat nongkrong bareng ya, tapi bisa menjadi ruang untuk belajar, berkembang, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu gitu. Setuju enggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep. So I guess

0: cerita penutup hari.
1: Ganti.
2: Ada yang lain gak?
1: Ini sepagi tuh hari ya. Ini kita sepagi, ini juga sepagi. Ganti.
2: Yo, sabar, tahan.
1: Ini mantap ini.
2: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
2: Oke, gas.
3: Welcome today for part

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman-teman, kita akan cerita penutup hari ya bareng gue Jalgani. Jadi nanti kita ngobrolin ini nih, kenapa kita bisa nangis gara-gara nonton film. Kalau aku sih enggak terlalu nangis ya, kalau enggak yang aku suka gitu. Iya. Tapi teman-teman berdua pernah enggak sih kalau nonton film itu awalnya santai, tiba-tiba masuk satu adegan mata mulai berkaca-kaca nih, padahal yang punya masalah siapa, yang nangis malah kita. Jadi ternyata prosesnya itu dan respon seperti ini punya penjelasan psikologis tuh. Ketika mengikuti cerita dan melihat karakter mengalami sesuatu, kita bisa mengalami empati, yaitu kemampuan untuk memahami atau ikut merasakan kondisi emosional orang lain gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh peneliti ini ya, tentang penelitian tentang cinematic empathy itu menunjukkan bahwa ketika seorang menonton itu film yang menggambarkan kehilangan atau pengalaman emosional, jaringan otak yang berkaitan dengan empati dapat ikut terlibat gitu. Jadi walaupun kita tahu karakter itu fiktif, otak tetap bisa merespon gitu pengalaman emosional yang ditampilkan di layar. Makanya teman berdua, kita bisa nih merasa sedih ketika karakter kehilangan seseorang, ikut tegang ketika karakter menghadapi masalah, atau bahkan lega ya ketika akhirnya mereka mendapatkan momen bahagia. Ini juga ya bikin film terasa lebih dari sekedar gambar bergerak, tahun berdua. Kita bukan cuma melihat cerita, tapi bisa merasa seperti ikut masuk ke dalam cerita gitu ya. Dan melihat cerita tapi bisa merasa gitu. Nah, kalau pernah nangis gara-gara film, tenang, itu bukan berarti terlalu baper ya. Bisa jadi karena kita benar-benar terhubung nih dengan cerita dan karakter yang sedang kita tonton.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To them niggas that say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the 3, not the 2, I'm the UNO.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: FM 94,6 RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. I got something to say, please don't stop me till I'm

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entar ada emak, bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entar ada emak.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Ada emak, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 9,6 Pro FM, 9 teman terbaik kamu. Nah, jadi teman berdua tadi kan bikin film kita ikut merasakan. Ternyata film bisa memang ikut merasakan ya. Nah, tapi cerita ini kok bisa ya, cerita fiksi ternyata terasa nyata gitu. Nah, teman berdua, sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu film itu cuma cerita, kenapa ya emosinya tetap terasa nyata gitu? Apalagi pas. Tapi kalau aku yang terharu tuh pas nontonin dia sih, kalau yang lainnya enggak gitu. Nah, jarang juga sih sesekali nontonin dia di apa HP gitu. Jadi teman berdua, kalau kita tahu film itu cuma cerita, kenapa emosinya itu tetap terasa nyata? Nah, salah satu jawabannya adalah karena otak manusia atau otak kita ini bisa merespon tanda-tanda emosi ya, yang kita lihat dari orang lain. Nah, dalam kajian tentang emotional contagion, manusia itu dapat ikut terpengaruh ya oleh keadaan emosional yang di orang lain gitu, bahkan tanpa sadar gitu. Nah, film memanfaatkan hal ini lewat ekspresi wajah, suara, dialog, musik, sampai situasi yang dialami karakter gitu. Coba bayangkan sih, karakter utama itu sedang berusaha menahan tangis. Kamera mengambil gambar lebih dekat, musik mulai pelan. Nah, kemudian dialognya itu meningkatkan ini kita pada pengalaman tertentu. Nah, kombinasi seperti ini bisa membuat kita semakin tenggelam nih dalam cerita. Bahkan penelitian pun mengenai ini, nonton film itu juga bilang ya, ternyata pengalaman menonton film menunjukkan bahwa keterlibatan emosional dengan karakter dan pengalaman sedih yang bersifat empatik dapat menjadi ini bagian dari pengalaman menonton yang justru dianggap bermakna nih oleh penonton gitu. Jadi teman Pro 2, kadang kita gak menangis ya karena ceritanya persis sama dengan kehidupan kita. Nah, itu biasa-biasa saja tuh. Jadi bisa juga atau bisa saja nih film itu memunculkan perasaan atau ingatan yang punya arti buat kita. Nah, itu sebabnya satu film bisa bikin seorang menangis sesegukan sementara orang lain biasa saja gitu. Pas banget ya dengan cerita kita gitu. Alah. Kadang gak kerasa juga sih pas kalau aku sih nontonin dia itu netes tiba-tiba air mata gitu. Gak tahu ya, mungkin ya memang dari cerita itu ya persis gitu sama dengan kehidupan kita. Nah, emosionalnya terutama itu, apalagi karakter gitu, pasti sedih ya gitu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, jadi musik film juga punya peran, teman pro 2. Kenapa ya punya peran? Jadi memang gitu ya. Apa ya? Kalau bisa dibilang jangan lupakan satu senjata rahasia ya dalam film. Nah, musik gitu ya. Karena memang ini pernah enggak ya adegannya itu sebenarnya biasa saja, tapi begitu musiknya masuk langsung terasa jauh lebih emosinya itu dapat gitu. Jadi penelitian di tahun 2026 mengenai desain audio ini dalam film menemukan bahwa karakteristik suara seperti pitch, tingkat keras suara dan penempatan suara dapat mempengaruhi persepsi emosi ya ternyata tahun 2022. Dan itu pun mengenai emosi dan yang keterlibatan penonton gitu. Suara dalam film bukan sekedar pelengkap, cara audio dirancang bisa membantu bagaimana perasaan

belum tentu ya teman kalian tuh merasakan hal yang sama. Kenapa? Pengalaman menonton menonton film itu personal banget gitu ya. Jadi karena menangis film itu normal ya teman berdua. Jadi kesimpulannya kenapa kita bisa nangis gara-gara film? Karena film menggabungkan cerita nih, karakter, ekspresi, suara, musik, dan pengalaman. Ya, jadi emosional yang bisa membuat kita terhubung dengan apa yang terjadi di layar. Menangis juga enggak selalu berarti kita sedih gitu. Psikologi dari University of Alabama at Birmingham menjelaskan juga nih bahwa pengalaman yang sangat menyentuh termasuk menonton film juga bisa membuat seorang menangis ya, karena emosi yang dirasakan begitu kuat. Nah, jadi kalau habis nonton film teman berdua langsung butuh tisu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi bisa justru ini ya, film ini juga berhasil melakukan hal yang memang menjadi kekuatan sebuah cerita, membuat kita peduli. Dan menariknya, setelah film selesai, emosi itu kadang kita masih bawa gitu. Kita masih memikirkan karakternya, ceritanya, bahkan mungkin jadi ngobrol panjang dengan teman tentang endingnya. Bener gak? Kadang kan masih kerasa, wih kebawa banget, ini masih diceritakan lagi ya pas nongkrong kah atau gimana gitu. Nah sekarang giliran teman berdua nih, film apa ya kira-kira yang paling sukses nih bikin kalian menangis atau setidaknya bikin hati sesak setelah kredit titel berjalan gitu. Boleh banget dibagikan ya, karena ternyata di balik tangisan saat nonton film ada cerita tentang empati, emosi, dan cara manusia terhubung dengan sebuah cerita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Just music for dua.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.

Oke, teman brodol, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 26 bulan Agustus 2026, dan kami seluruh kerabat kerja programmer 29 mengucapkan banyak terima kasih yang sudi bersedia bareng kami di Brodol FM. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zal Garni undur diri dari ruang dengar teman brodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prudua. Selamat kembali bersumpah bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

kalangan kaum wanita ya, adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa ghibah. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak ghibah, yang pertama adalah ingat akan dosa ghibah. Dosa ghibah di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa ghibah ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin ghibah yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa ghibah ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing ghibah orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur ghibah ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adaminya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.

0: Top Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya kita di Spada ya, di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 ini. Dan sebelum kita ke Spada, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Ada tiga informasi ya, di antaranya ini ada Koramil Burneh mendukung penuh pelaksanaan praktek profesi nurse keperawatan komunitas dan keluarga Universitas Nur Huda Mustafa di Desa Jempu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan 26 Agustus kemarin ya teman Pro 2. Nah, kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa sekaligus upaya nyata mengedukasi masyarakat desa terkait nih pentingnya menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Acara penerimaan dan pembukaan praktek lapangan tersebut juga dipusatkan di kantor Kecamatan Burneh dengan suasana hangat dan juga sinergis. Hadir dalam kegiatan tersebut juga ada Camat Burneh, Kapolsek Burneh, dan Ramil Burneh yang diwakili Bati Komsos Serma Samsuri, Kepala Puskesmas Burneh, Kepala Desa Cembu beserta perangkat desanya, Kaprodi Keperawatan Universitas Nur Huda Mustafa, dosen pendamping serta puluhan mahasiswa peserta praktek. Nah, di informasi kedua kita masih di Bangkalan ya, anggota Koramil 082908 Tanah Merah yang melaksanakan pengamanan ketat pada kegiatan senam bersama dan jalan sehat umum dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kita di hari Rabu kemarin 26 Agustus. Nah, acara kemasyarakatan yang dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Tanah Merah, Jalan Petra, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan ini juga berlangsung meriah dan juga penuh kebersamaan. Dan sejak pagi hari, suasana di area start dan finish tampak semarak oleh kehadiran ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang memadati lokasi. Nah, personel Koramil Tanah Merah bersama jajaran Polsek Tanah Merah bersiaga nih di sejumlah titik rawan lalu lintas serta area kegiatan guna memastikan seluruh alur rute jalan sehat terpantau aman dan juga kondusif. Nah, di informasi ketiga kita ke dunia olahraga, Presiden Madura United kita yakni Ahsanul Kosasi yang menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super Language 2026-2027 yang menunjukkan perkembangan positif nih teman Pro 2. Nah, penilaian tersebut setelah menyaksikan langsung laga uji coba Madura United melawan Borneo FC yang berakhir dengan kemenangan 3-1. Nah, Ahsanul juga melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki nih. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah perubahan posisi sejumlah pemain pada babak kedua. Dan Ahsanul sendiri optimis nih kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Dia juga menilai kombinasi pemain yang ada saat ini juga mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Dan itu dia tiga update informasi kita hari ini, dan nantikan informasi selanjutnya tepat nanti di pukul 10 dan kita ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM. Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, gimana nih paginya nih teman Pro 2? Ada yang sudah gerasa gerusuk nih teman Pro 2. Ada yang sudah gedebak-gedebuk dari jam 5 tadi pagi nih. Nah, sama ya sama Ria ya. Bahkan Ria nih udah dari jam 4. Jam 4 sebelum ada subuh sudah gedebak-gedebuk ya teman Pro 2 buat nemenin kalian di Spada pastinya nih teman Pro 2. Nah, sebelum kita kerangkaian Spada kita nih teman Pro 2, karena banyak banget obrolan kita yang bakalan Ria hadirkan ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan kita update dulu nih di BBI kita, Bangga Berbahasa Indonesia kita. Ria di sini mau spill nih clue kita BBI kita hari ini. Cluenya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata rasa takut yang sangat kuat terhadap sesuatu. Ini apa nih teman Pro 2? Nah, ini biasanya sih anak-anak Gen Z ini tahu banget nih. Ini apa nih? Aku takut itu misalkan rasa takut atau enggak rasa takut berlebih nih teman Pro 2 terhadap sesuatu hal nih teman Pro 2. Kita biasanya nyebutnya apa nih? Nah, ini ada huruf F di kotak pertamanya dan di kotak kedua kosong. Di kotak ketiga ada huruf B, di kotak keempat dan kelima kosong ya teman Pro 2. Pasti tahu lah jawabannya ya kan. Jadi ditungguin komen-komennya nih teman Pro 2. Kalian yang tahu jawabannya komen-komen di semua media sosialnya kita. Ada Instagram, Facebook, TikTok maupun di WhatsAppnya kita di 0853 3489 4676. Dan buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital maupun di websitenya kita rri.co.id, kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya. Kita tungguin di tempat Pro 2.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya teman Pro 2, waktunya kita update informasi cuaca hari ini ya, edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus. Nah ini untuk kecamatan Sumenep sendiri cenderung cerah ya teman Pro 2, ada sebagian daerah juga seperti Kepulauan Gayam, Nongkunong, Raas, Masalembu, Arjasa, Sapeken, dan juga Kangian nih teman Pro 2 yang kondisi cuacanya ini cenderung cerah dan juga yang berawan ya teman Pro 2. Dan untuk daerah mana lagi? Untuk daerah Pamekasan nih teman Pro 2, kita lihat dulu update cuacanya gimana nih teman Pro 2. Nah untuk Kabupaten Pamekasan sendiri juga masih didominasi cerah ya teman Pro 2. Ada satu daerah nih yakni Telanakan yang cerah berawan juga ya teman Pro 2. Dan untuk daerah Sampang, kita update juga untuk Sampangnya. Di Sampang sendiri perkiraan cuacanya juga masih didominasi dengan cerah nih teman Pro 2, dan juga ada satu daerah di Telanakan nih didominasi cerah berawan nih teman Pro 2. Dan untuk di Kabupaten Bangkalan sendiri kita update juga nih teman Pro 2. Untuk daerah Bangkalan sendiri juga didominasi cerah ya teman Pro 2, yang dimana suhu udaranya juga di 24 ya teman Pro 2, 24 dari 23 lah, 23 sampai di 31 derajat Celcius. Sama juga di Kabupaten Sampang sendiri juga didominasi dari 23 sampai 31 derajat Celcius juga di suhu udaranya. Dan juga di Sampang juga sama, maupun di Sumenep juga sama nih teman Pro 2. Jadi gak ada hujan ya teman Pro 2 untuk hari ini nih teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang mau perjalanan jauh, bepergian jauh nih teman Pro 2, satu hal yang penting banget ya di tabir surianya ya teman Pro 2. Jangan sampai kalian-kalian yang berkendara menggunakan sepeda motor terus kendaranya jauh nih teman Pro 2, perjalanan jauh, jangan sampai kalian kulit kalian tuh gosong ya teman Pro 2 tanpa perlindungan nih teman Pro 2. Karena perlindungan tabir surya itu penting ya.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Indonesia.
1: Yuhu, waktunya kita jawabin BBI kita hari ini ya teman Pro 2. Ini juga sudah ada beberapa yang jawabin komen-komen di WhatsApp-nya kita. Dan juga di mana nih? Oh, di Instagram dan juga TikTok-nya kita di teman Pro 2. Dia jawabnya apa nih? Tadi clue-nya Ria udah bagiin ke kalian-kalian semua ya teman Pro 2. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari rasa takut yang berlebih nih teman Pro 2, alias sangat kuat terhadap sesuatu hal. Ini adalah jawabannya fobia kak, fobia kak. Fobia bukan sih, fobia, iya benar teman Pro 2. Jawabannya fobia ya. Jadi ketika kamu ini ngerasa takut sama sesuatu hal, terus rasa takut itu berlebih, itu namanya fobia. Nama bahasa Indonesia lainnya nih teman Pro 2. Istilah lain dalam bahasa Indonesia rasa takut berlebih itu adalah fobia di teman Pro 2. Well, BTW nih, terima kasih buat kalian-kalian yang udah komen-komen di WhatsApp maupun di semua media sosialnya kita ya teman Pro 2. Dan nantikan terus update dan BBI kita setiap hari ya teman Pro 2, kecuali weekend aja nih kita libur. Oke.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Well, teman Pro 2, waktunya kita update di lalu lintas nih teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian nih yang punya SIM, coba deh dicek lagi deh teman Pro 2. Kamu benar-benar tahu nggak sih bedanya SIM nasional sama SIM internasional? Karena ternyata nih dua dokumen ini punya fungsi yang beda banget ya teman Pro 2. Jangan sampai sudah PD mau road trip di luar negeri tapi dokumennya malah belum lengkap ya teman Pro 2. Nah, ini buat SIM yang nasional nih, ini adalah bukti bahwa kamu punya kompetensi untuk mengemudikan kendaraan di wilayah Indonesia. Masa berlakunya juga 5 tahun sejak tanggal diterbitkan ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu-kamu rencana berkendara di luar negeri, ada yang namanya SIM internasional ya teman Pro 2. Jadi dokumen ini digunakan sebagai izin mengemudi berdasarkan ketentuan internasional dan juga berlaku di negara-negara yang mengakui sesuai perjanjian yang berlaku. Yang perlu kamu ingat lagi nih, SIM internasional Indonesia berlaku selama 3 tahun. Dan ini juga penting banget, SIM internasional bukan pengganti SIM nasional. Jadi saat mengajukan SIM internasional, Korlantas juga mencaratkan SIM Indonesia yang masih berlaku serta paspor ya teman Pro 2. Jadi jangan berpikir punya SIM internasional berarti SIM nasional bisa ditinggalin dong. Jangan, no ya guys. Jadi teman Pro 2, kalau berkendara di Indonesia pastikan SIM nasional kamu ini masih berlaku. Kalau punya rencana berkendara ke luar negeri nih, cek dulu aturan negara tujuan dan pastikan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap semuanya nih teman Pro 2. Karena berkendara itu bukan cuma soal bisa mengendalikan kendaraan kamu, tapi juga soal taat aturan dan juga siap dengan dokumen yang benar nih teman Pro 2. Dan ingat, SIM-nya sesuai, kendaraannya aman, pastinya perjalanan jadi nyaman dong teman Pro 2. Tetap tertib berlalu lintas ya teman Pro 2. Dan itu dia info lalu lintas yang udah Ria bagiin ke kalian-kalian semua. Semoga mengedukasi dan semoga berguna.